stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Alahai, Nolela.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap...

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Ya, jam yang ketiga menerusi R&R hashtag relax dan rehat. Masih lagi Edith setia bersama dengan anda di ruang udara. Dan pastinya Edith akan bersama dengan anda sehingga pukul 12.30 hari nanti, 6 jam bersama dengan anda. Jadi selamat percutian untuk rakan-rakan pastinya yang sudah rancang perjalanan, perancangan anda sepanjang percutian ini, musim cuti. Okey, jadi pastikan kalau yang mau balik kampung, jaga jarak kenderaan kan, sebab ini telah pun diingatkan menerusi Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, yang mana untuk kita sentiasa pastikan menggunakan jarak yang selamat. Kita kena hati-hati memandu, ingat orang yang tersayang. Okey, elakkan memotong di garisan berkembar. Okey, pandu dengan bijak, balik dengan selamat. Ingat, kekalkan jarak selamat sekurang-kurangnya 2 saat dari kenderaan di hadapan. Okey, ini sebenarnya untuk melindungi nyawa anda dan juga orang lain. Kadang-kadang kita sudah berhati-hati tapi kita tidak dapat kawal dengan keadaan sekeliling. Ada juga mungkin yang memandu pada dalam tahap yang kurang rehat, kurang tidur kan. Tapi itulah, kita kena sentiasa ingat mengingatkan. Ini juga ingatkan untuk anda semua, untuk diri sendiri, untuk dalam perjalanan tu. Okey, jangan pernah orang bilang pentingkan diri. Okey, mau cepat orang bilang, biar lambat asalkan selamat. Jangan bahaya tapi cepat kan. Kadang-kadang itulah yang destinasi yang kita kejar tapi membahayakan orang ramai. Jadi jangan pentingkan diri, pandu pada hal lajuan bersesuaian, pandulah secara berhema. Ini doakan agar anda selamat sampai di destinasi yang anda tuju. Dan jom kita teruskan lagi hiburan kita di Sabah FM. Bagus banget.

inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan resiko daulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor bin Sanjos, Komander Eskom.
2: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Selamat pagi, salam ceria, selamat berhujung minggu untuk anda. 23 Mei 2026, salam hari Sabtu hari ini. Okey, dan tidak sedar masa berlalu begitu pantas, pejam celik kan. Lepas ni, okey, sebentar saja nanti tepat pada pukul 9 pagi nanti kita akan memberi ruangan bersama menerusi utama 9 pagi. Dan selepas itu DJ Nody akan ambil alih pula selama 2 jam menemani anda menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Jadi mendengarkan apa lagu-lagunya, lagu-lagu hiburan pilihan 20 lagu top dari era 80-an, 90-an, 2000-an sehinggalah lagu nari denyutan terkini. Kita akan nantikan 9 pagi nanti sehinggalah pukul 11 pagi nanti, dan kemudian edit akan kembali lagi untuk bersama dengan anda di pusingan yang ke-6, pusingan yang terakhir R&R hashtag relax dan rehat. Sampai FM bagus pa.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soal lagi mana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, Pak. Come on, man. Rap.
3: Abang Yanya.
2: Okay.
3: Let's go, ladies and gentlemen.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM bagus, Bang.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya selamat berhujung minggu. Dan pastinya untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Bersama dengan Wadi untuk pagi ini, edisi hari ini. Dan pastinya untuk 20 lagu ini, Nodi akan putarkan macam biasa 20 lagu dengan infonya sekali. Lagu dari tahun era 80-an, 70-an, 90-an dan juga lagu terbaru. Okey, dan pastinya untuk susunan kali ini semuanya terbaik untuk kamu semua. Okey, baiklah, untuk memulakan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, kita mulakan dengan lagu daripada kumpulan Deloitte. Lagu mereka yang bertajuk Mengapa Harus Jumpa. Okey, yang mana lagu ini keluar pada tahun 1970 dan lagu ini lirik dan juga komposernya adalah Bart Van Houten. Okey, itu nama untuk penulis lirik dan juga komposer bagi lagu Mengapa Harus Jumpa yang dinyanyikan oleh kumpulan Deloitte. Dan lagu seterusnya yang diputarkan sekejap je lagi, lagu daripada Nicky Astria, lagunya bertajuk Mengapa. Okey, yang mana komposer ataupun pencipta lagu LY ataupun Razman Syafie dan juga Yusak, dan penulis lirik iaitu Baiduri. Lagu ini keluar pada tahun 1997. Okey, dan lagu terbaru gandingan Black Hanifah dan juga Adirah Suhaimi, lagu mereka yang bertajuk Memilih Kamu. Lagu ini dicipta oleh Mas Dewangga dan juga Jovah Devito. Manakala untuk lirik Mas Dewangga, DZ dan juga Jovah Devito. Okey, lagu ini keluar pada tahun 2025. Ayo kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Terus bersama kami di Sabah FM. Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Nodi untuk minggu ini. Dan sekali lagi selamat berhujung minggu. Tak kira apa juga aktiviti anda di hujung minggu ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Okay? Baiklah, untuk lagu yang seterusnya, lagu yang diberi tajuk Cinta Zaman Sekarang. Okay? Ataupun lebih dikenali juga dengan lagu Kisah Cinta Anak Remaja. Okay? Dan pastinya lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan The Mercy. Lagu ini pencipta dan juga penulis lirik iaitu Charles Hatagalung, dan lagu ini keluar pada tahun 1975. Okey, dan lagu seterusnya lagu daripada kumpulan Westlife, lagu mereka yang bertajuk Flying Without Wing. Lagu ini penulis dan juga komposer Steve Mac dan juga Wayne Hector. Lagu ini keluar pada tahun 1999. Okey, dan lagu terbaru, lagu daripada Koze yang mana menampilkan kolaborasi bersama dengan penyanyi misteri yang dikenali sebagai NXR. Okey, lagunya yang bertajuk Pengubat Rindu. Komposer dan juga pencipta muzik Koze dan juga Dan L, manakala lirik ditulis oleh Koze, Triga dan juga Dan L. Jom terus dengarkan lagu tersebut hanya di Sabah FM. Bagus bah.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Nodi. Jangan lupa untuk anda buat turun aplikasi RTM Klik untuk anda dengarkan kami di mana juga kamu berada. Okey. Dan pastinya yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan pastinya aktiviti hujung minggu ini semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ada yang kerja, selamat bekerja, selamat bertugaslah untuk kamu semua. Okey. Alright, untuk lagu yang seterusnya Nodi putarkan lagu yang mana dinyanyikan oleh kumpulan Kos Plus. Lagu mereka yang bertajuk Bahagia dan Derita. Okey, yang mana pencipta penulis lirik Yon Kesowo, dan lagu ini keluar pada tahun 1974. Dan lagu seterusnya Pulang Kasih, Pulanglah Sayang, sebuah lagu duet slow rock yang dinyanyikan oleh Siti Nurdiana bersama dengan Wan, iaitu vokalis kumpulan Skoin. Lagu ini dibuatkan dalam album studio pertama Siti Nurdiana yang bertajuk Gurindam Rindu Berkasih, dan lagu ini keluar pada tahun 1999. Dan untuk lagu ini, komposer dan juga pencipta lagu Eddie Hamid, mereka lah lirik oleh Mantoba. Alright, okay. Dan lagu terbaru, pastinya lagu bertajuk Mampu Bertahan, okay, merupakan single pop balada yang dinyanyikan oleh Melinda Dadio. Dan lagu ini keluar pada tahun 2025. Komposer dan juga penulis lirik iaitu Hamid Fahmi. Jom kita dengarkan lagu tersebut. Semuanya dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: karamayan kaamatan, karamayan na orisan budaya, ya mapagtaakup kitam kamemon. Mbalmine bangsa, agama makasasila. Kitam magkompol, magsapali kalasigan, mariam sumangat pagtaakupan makapagsaum bibihan. Sali-sali kitam amalamihan karamayan kaamatan, 2020 makaonom, makakiuman, budaya, maka magkaginisan kinakan. Pesta Kaamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Lagu tadi, lagu yang dinyanyikan oleh Melinda Dadio, lagu yang bertajuk Mampu Bertahan. Semoga kita mampu bertahan dengan setiap dugaan yang kita terima di kehidupan ini, okay? Kekal semangat, hey. Alright, lagu yang seterusnya Dodi akan putarkan untuk pagi ini, lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Eliket, lagu mereka yang bertajuk 1000 Bintang, okay? Yang mana lagu ini keluar pada tahun 1981 dalam album studio keempat mereka yang bertajuk 4. Dan lagu ini, komposer dan juga pencipta lagu iaitu Eric Io, manakala lirik ditulis oleh Dato' M. Nasir. Dan lagu English akan diputarkan kejap lagi, lagu bertajuk Summer of 69, okay, yang mana dinyanyikan oleh penyanyi sekaligus penulis lagu ini yang berasal dari Kanada iaitu Bryan Adams. Dan lagu ini keluar pada tahun 1985. Penulis dan juga komposer untuk lagu ini Bryan Adams dan juga Jim Vallance, okay. Dan lagu terbaru daripada Noh Saleh, lagunya yang bertajuk Terbang. Lagu ini keluar secara rasmi baru juga bulan lalu, 27 April 2026. Komposer, pencipta lagu dan juga penulis lirik sepenuhnya oleh Noh Saleh. Kita akan dengarkan lagu tersebut, Terbang, sekejap sahaja lagi. Terus dengarkan kami di Sabah FM. Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: palua na bulan lima. Pabalik na sab-sabah magsinag ang malamihan karamayan kaamatan. Karamayan na orisan budaya ya mapagtaakup kitam kamemon. Mbalmine bangsa agama makasasila. Kitam magkompol, magsapali kalasigan, mariam sumangat pagtaakupan makapagsaong bibihan. Sali-sali kitam ang malamihan karamayan kaamatan 2020 makaonom makakiuman budaya maka magkaginisan kinakan. Pesta Kaamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Sahabat FM bagus bah. Pastinya bersama dengan Audi untuk minggu ini, hujung minggu, selamat hujung minggu. Dan pastinya 20 lagu jejak masa music dulu hingga kini. 20 buah lagu akan Audi apa ini putarkan untuk anda semua. Sekali dengan info lagu tersebut, penyanyi, penulis lirik, komposer dan juga pencipta lagu. Okey. Baiklah, untuk lagu yang seterusnya, lagu yang dinyanyikan oleh Datu Hatan, lagunya bertajuk Malam yang Panjang. Okey. Yang mana lagu ini dirakam pada tahun 1993, manakala komposer dan juga pencipta lagu M. Nasir, lirik ditulis oleh Nur Bisah ataupun Lolok. Okey. Dan lagu seterusnya, lagu daripada kumpulan The Cranberries, lagu mereka yang bertajuk Just My Imagination. Lagu ini keluar pada tahun 1999. Lagu ini ditulis oleh Dolores O'Riordan dan juga Noel Hogan, iaitu gitaris bagi kumpulan The Cranberries. Dan lagu terbaru, lagu gandingan Azora Band bersama dengan Baby Acha, lagu mereka yang bertajuk Dua Jiwa Satu Cinta, yang mana lagu ini baru saya dikeluarkan pada bulan ini tahun 2026. Komposer dan juga pencipta muzik Baby Acha, manakala lirik ditulis oleh Ijai Aziz. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa music dulu hingga kini.

0: Palua na bulan lima, pabalik na sab sabah magsinag ang malamihan karamayan kaamatan. Karamayan na orisan budaya, ya mapagtaakup kitam kamemon. Mbalmenek bangsa, agama makasasila. Kitam magkompol, magsapali kalasigan, mariang sumangat pagtaakupan makapagsaumbibihan. Sali-sali kitam ang malamihan karamayan kaamatan 2020 makaonom makakiuman budaya maka magkaginisan kinakan. Pesta Kaamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Amboi Kak Fah, sedapnya bau gulai kari ni. Kari apa ni?
2: Rempah kari cap mata. Dengar iklan kata sedap. Cuba sekali memang sedap.
1: Belum cuba rasa lagi, baunya pun dah sedap.
2: Bukan serbuk kari ikan dan daging saja yang sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
1: Masak sedap, suami pasti sayang.
2: Tentulah, rempah kari cap mata memikat selera.
3: Pilihan tradisi kesukaan ramai. Sedap rasa memikat selera. Rempah kari cap mata.

Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM bersama dengan Nodi untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Ada beberapa lagu lagi Nodi akan putarkan untuk pagi ini. Pastinya untuk lagu yang seterusnya kita akan dengarkan lagu Joget Gadis Melayu. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Syura. Manakala untuk lagu ini komposer pencipta muzik Pak Ngah ataupun Datuk Suhaimi Mohd Zain. Manakala lirik ditulis oleh Siso Kopratasah. Lagu ini keluar pada tahun 2006, Joget Gadis Melayu. Okey. Dan lagu seterusnya, lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Tuba itu, iaitu pastinya Zul, Halim, Faizal dan juga Man. Okey, lagu mereka yang bertajuk Rindu. Okey, yang mana untuk lagu ini penerbit bagi lagu ini Kesuma Habuti bersama dengan Syam Amir Hussein. Manakala susunan muzik Adnan Habu Hasan dan juga Kesuma Habuti. Lagu ini keluar pada tahun 1996. Okey. Dan pastinya juga lagu yang akan Nodi putarkan sekejap saya lagi, lagu daripada Hail Hussein ni, lagunya bertajuk Luar Biasa. Okey, yang mana untuk komposer dan juga penulis lirik sepenuhnya oleh Hail Hussein ni, dan lagu ini keluar pada tahun 2023. Jom kita dengarkan lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Palua na bulan lima, pabalik na sab sabah magsinag amalamihan karamayang kaamatan, karamayan na orisan budaya, ya mapagtaakup kitam kamemon. Mbalminit bangsa, agama makasasila. Kitam magkompol, magsapali kalasigan, mariam sumangat pagtaakupan makapagsaumdibihan. Sali-sali kitam amalamihan karamayan kaamatan, 2020 makaonom, makakiuman, budaya, maka magkaginisan kinakan. Pesta Kaamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Okay, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Pastinya menyusuri ruangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Nody untuk hari ini. Dan Nody telah pun sampai di penghujung rancangan. Tapi ada dua buah lagu lagi akan Nody putarkan untuk pagi ini. Okay, yang mana lagu yang bertajuk Kasih Berubah. Okay, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan muzik dari asal Singapura, iaitu The Flyby. Dan pastinya lagu ini keluar pada tahun 1980. Komposer dan juga penulis lirik untuk lagu Kasih Berubah ini dicipta sepenuhnya oleh kumpulan Flybytes. Okay? Dan lagu terakhir Noah diputarkan untuk pagi ini, lagu daripada Adele, lagunya bertajuk Love in the Dark. Okay? Lagu ini dikeluarkan pada tahun 2015 sebagai bahagian daripada album studio ketiganya. Penulis dan juga komposer untuk lagu ini, lagu bagi Love in the Dark ini ialah Adele Atkins dan juga Samuel Dixon. Okay? Jadi dua buah lagu terakhir akan diputarkan untuk pagi ini untuk menutup tirai pastinya 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okey, jadi sekali lagi tugasan Nody berakhir di sini. Kita jumpa lagi pastinya dalam rancangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, dan terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah, jumpa lagi, bye bye dan selamat berhujung minggu.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edit dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Puluh lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
2: Palua na bulan lima, pabalik na sab Sabah magsinag amalamihan karamayan kaamatan. Karamayan na orisan budaya, ya mapagtaakup kitam kamemon. Mbalmenek bangsa, agama makasasila. Kitam magkompol, magsapali kalasigan, mareng sumangat pagtaakupan makapagsaumbibihan. Sali-sali kitam amalamihan karamayan kaamatan, 2020 makaonom makakiuman budaya maka magkaginisan kinakan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah.

0: Dah siap. Jom semua makan.
1: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
2: Ayah, kari ayam lagi sedap.
3: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
4: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
0: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
4: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasaraya dan kedai-kedai runcit.
5: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
6: Woi, lagi santai kawan.
5: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
3: Ya, kembali bersama dengan saya DJ Edith di jam yang terakhir. Akhir dan anda telah pun bersama dengan DJ Nodi sebentar tadi 2 jam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini untuk minggu ini. Jadi kali ini juga sebenarnya bersama dengan 23 Mei 2026, sebentar saja nanti lebih kurang 11.30 minit pagi nanti kita akan bersama menerusi Silang Budaya. Kita kali ini kita akan bersama dengan DJ Amy dari Sri Aman, yang mana kita akan bercerita mengenai makanan tradisi. Ngam-ngam bulan keamatan kan. Jadi kita nantikan sebentar saja nanti pada pukul 11.30 minit pagi nanti. Jangan ke mana-mana, kita akan bersama sebentar saja nanti menerusi Silang Budaya.

0: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Nian.
1: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Setiap 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bye.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Ya baiklah, salam Malaysia Madani dan selamat pagi untuk anda semua. Okey, apapun hari ini bersama dengan hari Sabtu 23 Mei 2026 yang mana kembali lagi bersama dalam Silang Budaya Suara Bertemu Suara di Sabah FM Bagus Bah. Okey, dan pastinya untuk semua yang sedang mendengarkan kami, anda juga boleh menonton secara live di Facebook rasmi Sabah FM Bagus Bah. Dan kali ini saya tidak bersorangan, kita bersama dengan DJ hebat dari Sri Aman. Kita ada DJ Amy di ruang udara.
2: Okay, hi semua. Selamat pagi pendengar Sabah FM. Saya Amy dari Sri Aman FM ya. Inspirasi berinformasi bersama anda dalam stesen berkembang bersama Sabah FM Bagus Bah. Ha, kami juga bersiaran melalui frekuensi Sabah FM ya. Edit, selamat pagi.
0: Ya. Selamat pagi. Terima kasih Amy. Apa yang menarik sebenarnya hari ini? Kita berdua akan berbicara mengenai makanan tradisi Sabah dan Sarawak. Okey, dan untuk makluman DJ Amy juga dan seluruh pendengar Sri Aman, Sri Aman FM yang mana RTM Sabah akan mengadakan satu program iaitu 80 menu Sabahan. Jadi ini sebenarnya sempena sambutan 80 tahun RTM yang mana pada hari esok bersamaan dengan 24 Mei 2026 di Pusat Beli Bula Imago bermula 12.30 hari. Okey, jadi sebenarnya kalau ingin saya jelaskan lagi DJ Amy, kalau ingin saya kongsi 80 menu tu memang tak cukup masa dan
2: memang tak cukup.
0: Betul. Dan hari ini saya sentuh satu menu sahaja iaitu Sinamu Pazas.
2: Sinamu Pazas. Atau dah ada visualnya.
0: Kan ada visualnya juga, anda boleh menonton di live streaming di Facebook. Dan sebenarnya Sinamu Pazas ni dalam bahasa Melayunya iaitu jeruk betik.
2: Jeruk betik, ya, buah papaya.
0: Ya, betul. Dan Sinamu Pazas ni sebenarnya merupakan makanan tradisional bagi masyarakat etnik Rungus di Sabah, terutamanya di daerah Kuda, Tenom dan juga Pitas. Jadi sebenarnya inilah popular sebagai hidangan pembuka selera dan berasal daripada teknik fermentasi ataupun menjeruk makanan berasaskan buah-buahan yang seperti mangga, betik, nangka, bambangan, tapi bergantung kepada cita rasa individu. Jadi itulah sebenarnya Sinamu ni bermakna jeruk, boleh buat macam-macam, tapi khususnya untuk menu ataupun acara besok dipilih Sinamu Pazas jeruk betik. Okey. Dan Sinamu ni pada umumnya macam yang saya kongsikan tadi, kombinasi rasa yang masam, manis, itulah dinamakan sebagai jeruk. Dan sesuai dimakan bersama dengan nasi putih ataupun lauk pauk yang lain.
2: Wah,
0: betul kan?
2: Lapar sudah.
0: Lapar kan? Mau tengah hari sudah. Okey, dan juga sebenarnya Sinamu ni biasanya disediakan dengan mencampurkan buah-buahan yang dipotong secara kecil-kecilan. Okey, dengan dicampur dengan garam, lengkuas dan juga sedikit air panas. Jadi setengah versi hidangan ni turut meletakkan kulit buah bambangan, ikan bilis, cili padi atau bahan lain untuk diperam dalam bekas kedap udara selama semalaman sehinggalah capai rasa masam manis yang kita maulah. Okey, jadi proses fermentasi ini sebenarnya menghasilkan aroma yang unik yang menjadikan Sinamu ni sebagai salah satu makanan tradisional yang digemari semasa majlis keramaian atau secara acara dalam tertentulah dalam masyarakat etnik khususnya. Dan selain daripada berfungsi sebagai hidangan pembuka selera juga, Sinamu ni menjadi simbol kreativiti dan identiti budaya masyarakat etnik Rungus dalam memanfaatkan hasil pertanian tempatan dan juga menunjukkan lagi kebijaksanaan mereka dalam teknik pengawetan makanan secara tradisional yang bertahan lama dan juga sukar rosak. Kiranya ikut kreativiti masing-masing untuk hasilkan Sinamu Pazas ini.
2: Okey, jadi jeruk betik jeruk betik kan?
0: Jadi itu antara makanan etnik Sabah. Jadi kalau di Sarawak pula macam mana DJ Amy?
2: Okey, terima kasih Edith. Untuk Sarawak pada kali ini, kita memilih salah satu makanan tradisi, iaitu masakan yang berasaskan terung asam.
0: Oh, ya.
2: Okay. Terung asam ni ataupun terung Dayak adalah sayuran ikonik dari Sarawak yang terkenal dengan rasa masamnya yang semula jadi dan aroma yang membangkitkan selera kita, ya. Wow. Apabila kita nak makan, ya, semasa makan ni. Jadi, sebagai informasi juga, buah terung asam ini asalnya daripada kaum Dayak ataupun Iban, ya. Dan biasanya ditanam di huma padi bukit semasa musim menanam padi. Itu cerita pada ketika itu. Tetapi kini ataupun sekarang, ia boleh ditanam di mana-mana sahaja. Apatah lagi kalau sekarang ini buah terung asam ditanam dalam skala besar untuk dipasarkan, Edith, ya. Jadi permintaan buah terung asam sangat tinggi di pasaran. Tidak mustahil jugalah harganya memang akan mencecah belasan ringgit untuk sekilogram. Ada yang berharga RM10 ke atas. Berharga sangat buah ni.
0: Ya, betul.
2: Kalau kita saksikan melalui visual yang disediakan, begitulah rupanya. Warnanya yang kuning, berwarna apa, oren, itu
0: macam
2: tandanya dah masak dah. Dah masak, rasanya masam lagi. Ya. Kalau hijau tu belum rasa masamnya. Begitulah. Kalau tengok visual yang disediakan, dia boleh apa, buah ni boleh di buat dengan pelbagai cara dan resepinya, ya, mengikut kreativiti serta idea masing-masing. Ya, banyak sangat idea masing, ya. Rasanya yang unik dalam kategori masam tapi sedap ni, Edith.
0: Dan sememangnya lah.
2: Ya, boleh membuka selera kita ketika waktu makan, ya. Dan terung asam ini boleh dimasak dengan ayam, daging, udang dan juga ikan. Ikan masin pun boleh. Ikan salai pun boleh, ya. Boleh juga dimasak dengan makanan dalam tin. Kita beli kat kedai, dekat pusat beli-belah tu, kita carilah makanan dalam tin yang sesuaian untuk digandingkan ataupun dimasak bersama dengan terung asam ni, lagi sedap.
0: Jadi
2: ni lah kecil Leo ni, telan-telan je air Leo ni. kalau nak bercerita berkenaan dengan apa, berkongsi mengenai resepinya, ini ada cara yang mudah. Nak resepi, boleh sediakan pensel anda, ya. Kita nak sediakan resepinya, terung asam yang dimasak dengan ikan salai, ya, ikan salai. Jadi bahan-bahannya senang, mudah aja. Kalau nak makan untuk seorang, sebiji terung asam itu memadai, sebab kalau dah dibelah 6 ataupun 8 memang banyak, ya. Jadi sediakan juga beberapa keping salai yang dah dikeringkan tu, ya. Bawang merah, bawang putih, halia, cili padi, sebatang serai pun cukup, ya. Garam dan perasa secukupnya, dan jangan lupa air untuk memekatkan kuah. Nak banyak boleh bagi airnya yang dalam kuantiti yang banyak, kalau tak nak sikitkan, ya, jumlah airnya. Jadi cara memasak, hari ini kita nak jadi chef, ya. Sediakan bahan salainya, bersihkan ikan tu dan potong kepada saiz hidangan yang itu ikut cita rasa masing-masing lah, ya. Tumiskan bahannya dengan memanaskan panaskan sedikit minyak dalam periuk, tumis irisan bawang merah, bawang putih, halia dan serai sehingga naik bau dan kekuningan. Rasa dah bau dah sekarang ni, dikonti. Didihkan air dan ikan, masukkan air dan biarkan ia mendidih. Setelah mendidih, masukkan ikan dan renih selama 3 minit saja, ya. Dan masukkan terung asam bersama dengan cili padi dan biarkan ia mendidih sehingga terung menjadi lembut. Dan akhir sekali, jangan lupa garamnya dan perasanya. Kalau tak ada kedua-duanya, tidak ada rasalah terung asam masak ikan salai itu tadi. Kena ada rasa, ada garamnya, mengikut cita rasa masing-masing, ya. Jadi hidangkanlah dalam keadaan panas-panas, ya.
0: Iya, jadi
2: kalau sejuk lain pula jadinya, ikut cita rasa masing-masing. Jadi itu info mengenai makanan tradisi kita yang berasaskan terung asam. Jadi hari ini resepi yang ringkas, yang pendek, terung asam dimasak bersama dengan ikan salai.
0: Iya.
2: Mudah kan?
0: Sangat mudah. Tapi itulah, kita bukan hanya dapatkan info pasal makanan tradisi, tapi siap dengan kaedah memasaknya bersama dengan Chef DJ Amy.
2: Ya, boleh cuba.
0: Ya,
2: boleh
0: betul.
2: Cuba. Okay, ha, kalau kita ni memang dah selalu buat ya. Selalu kita masak.
0: Memang sudah jadi makan. Kebiasaan.
2: Memang sudah menjadi kebiasaan dengan pelbagai resepinya. Kalau ada resepi jadi baru tu hebat. Sebab baturong asam ni boleh dijadikan sebagai apa, kek lapis pun ada.
0: Macam-macam jenis kaedah.
2: Buat sambal. Macam-macam. Bolehlah edit cuba nanti.
0: Boleh. Terima kasih DJ Amy.
2: Okey. Rasanya 10 minit itu dah memadai sikit.
0: Betul.
2: Je.
0: Tapi itulah
2: ringkas saja.
0: Perkongsian mengenai makanan tradisi Sabah dan Sarawak, tapi itulah esok 24 Mei 2026.
2: Jangan lupa.
0: Betul. Jangan lupa 80 menu Sabahan yang mana akan berlangsung pada pukul 12 tengah hari, yang mana bertempat di Imago Shopping Mall. Macam-macam 80 menu Sabahan anda boleh saksikan poster yang kami upkan okay, di ruangan
2: di Facebook ada juga.
0: Betul. Tapi hari ini kita cuma sentuh satu menu sahaja. Jadi kalau mau rasa bagaimana kemeriahan suasana 80 menu Sabahan, ingin rasa macam mana tu. Betul, dengan etniknya lagi kan, kita belajar sambil kita merasa budaya ataupun makanan tradisional kepelbagaian negeri. Okey.
2: Okey. Terima kasih. Terima kasih juga ya. Sebab kita dah terlebih satu minit dah ni. Terima kasih kepada rakan kita DJ Edit dan juga rakan penerbit daripada Sabah, itu juga di Seri Aman FM, Azimah Kasim ya, sebagai penerbitnya. Rasanya lancar lah hari ni.
0: Betul kan? Terima
2: sempurna
0: kasih.
2: Alhamdulillah.
0: Betul.
2: Jadi setakat di sini dululah kita bersama ni Edit. Saya nak mengundur diri untuk seketika. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi lah pada siaran yang akan datang.
0: Terima kasih DJ Amy. Sampai kita bersua lagi. Bye.
2: Ya, jumpa lagi. Bye.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia Anda.

rakan yang dengarkan Sabah FM dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah saat ini, yang juga hantarkan ucapan kan. Ada juga yang minta ditunaikan permintaan lagu, tapi kalau hujung minggu memang kita akan layan dengan lagu playlist sahaja. Apapun, jangan risau, permintaan lagu Isnin sehinggalah hari Jumaat menerusi menu playlist. Okey, satu tengah hari sehinggalah pukul 2 petang, dan kali ini kita akan bersama dengan lagu-lagu hiburan yang kami telah pun susun aturkan untuk anda. Okey, dan musim percutian, selamat bercuti untuk anda, dan jangan ke mana-mana sebab lepas ini kamu akan bersama dengan DJ Ozil di ruang udara selama 6 jam dari pukul 12 tengah hari sehinggalah pukul 6 petang nanti. Hashtag relax dan rehat. Baik, nampaknya jam sudah pun menghampiri pukul 12 tengah hari. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edith, mengundur diri di ruang udara. Bye.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

0: Goosebumps.
1: Untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Hai, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu buat semua pendengar Sabah FM di mana juga keberadaan kamu di hujung minggu ini. Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat semuanya. Okey, 6 jam seterusnya bertemankan Ozel menerusi relax dan rehat 12 sampai 6 petang. Okey. Apapun, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan dari awal pagi tadi pukul 6 pagi. Okey, bersama Edit di arena 6 hingga 12 tengah hari kan. Okey, dan 6 jam seterusnya sudah pastinya macam-macam lagi lagu-lagu best, lagu nostalgia, lagu galau, lagu rock, semua ada guys. Yang penting kamu terus kekal layan Sabah FM. Okey, jadi tanpa membuang masa, kita mau payung terus kamu lagu daripada Hindia, Rumah ke Rumah, kekal terus di Sabah FM. Baguslah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Di tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus banget.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam, mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Goosebumps.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya, itu dia Ifan 17, Jangan Paksa Rindu. Anda dengarkan di Relax dan Rehat. Masih lagi bersama Ozel sampai 6 petang nanti. Okey, apapun, selamat tengah hari untuk kamu semua yang tengah menjamu selera makan tengah hari. Selamat menjamu selera bersama kawan-kawan, keluarga. Kalau sendiri-sendiri pun okey juga tuh. Yang penting kamu sudah isi perut. Okey, mana tahu tengah hari macam ni kan, ada yang tengah bekerja hujung minggu macam Ozel juga. Bekerja juga, tapi jangan lupa untuk isi perut. Ha, nanti sakit perut, gastrik lagi kalau tidak makan kan. Jadi apapun, semoga dapat menikmati hidangan makan tengah hari dengan tenang, dengan perut kenyang dan hati pun gembira kan kalau kenyang. Oke. Jadi apapun, Ozel mau kongsikan kepada kamu info cuaca di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa daerah di Sabah, di Sipitang, Tenom, Beaufort, Keningau, Tambunan, Papar, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud, Kudat, Kota Marudu. Okey, ini amaran ribut petir sampai 3 petang. Jadi buat kamu yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.

Dapat madu, sepah dibuang. Sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang. Sepah tahu, dia banyak kurang. Sepah tak mampu, untuk halang. Sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu. Sepah tak mampu, buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru, mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah. Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Sabah FM.
3: Bagus bah. Nanti tambah bunyi sikit.

0: Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah. Hanya dirimu, the only
1: one pemilik hatiku. Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang beradalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang Eskom. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
3: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.
4: Baguslah.

0: aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pick-up. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari. Sembilan kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya akan diberi tumpuan sepanjang op Hari Raya Aidiladha bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, kesalahan berkenaan melibatkan pelbagai bentuk pelanggaran peraturan jalan raya yang sering dilakukan pengguna.
1: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Katanya lagi sebanyak 6 drone akan digunakan secara maksimum sepanjang operasi berkenaan terutama di kawasan panas. Orang ramai mula mengambil peluang pulang ke kampung bersempena Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan dengan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dijangka terus meningkat hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nor Ain Abu Talib di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Ain.
2: Baik, terima kasih Izamil. Keadaan trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala ke selatan ketika ini masih lancar dan terkawal walaupun orang ramai mula pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei ini serta cuti persekolahan yang sudah bermula. Ini juga dilihat antara waktu sesuai untuk memulakan perjalanan kerana aliran trafik dijangka meningkat menjelang petang dan malam nanti. Plus menjangkakan jumlah trafik di lebuh raya kendaliannya meningkat sehingga 2 juta kenderaan sehari pada hari puncak. Bagi melancarkan pergerakan trafik, Smart Lane akan diaktifkan di 33 lokasi tumpuan bagi menambah kapasiti lorong. Jadi orang ramai disaran merancang perjalanan dengan baik dan mendapatkan perkembangan trafik semasa menerusi laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke KL Central bersama rakan setugas saya, Adliah Habibullah. Adliah, bagaimana situasi di sana?
3: Ya Ain, perkhidmatan tren elektrik ETS terus menjadi pilihan utama orang ramai untuk pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Lebih 268,000 tiket ETS telah terjual daripada keseluruhan 337,995 tiket yang ditawarkan sempena musim perayaan kali ini. Situasi ini menunjukkan pengangkutan awam khususnya ETS masih mendapat sambutan tinggi terutama bagi mengelakkan kesesakan trafik di lebuh raya menjelang Aidiladha. Tinjauan di KL Central mendapati orang ramai mula memenuhi ruang menunggu seawal pagi bagi menaiki tren ke destinasi masing-masing termasuk ke utara dan selatan tanah air. Rata-rata penumpang memilih ETS kerana lebih selesa, cepat serta menjimatkan masa perjalanan. Beberapa penumpang turut memaklumkan tempahan tiket dibuat lebih awal susulan permintaan tinggi sepanjang musim perayaan. Dalam masa sama, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan tambahan perkhidmatan ETS ke selatan bagi memenuhi permintaan penumpang saat akhir. Setakat ini perkembangan langsung dari KL Central. Kembali semula bersama Izamil di studio. Silakan.
0: Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu. Katanya syarikat yang memiliki kenderaan berkenaan boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula tarikh sama. Menurut beliau, kerajaan membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Usaha turun padang perlu dipergiat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
4: Jadi saya bincang dengan agensi perkenaan, BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah, dia marah, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu menepatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat kita melawan 100 syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan. Tapi kadang-kadang perlu 10,000-20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran kepada Amanah, dia tu kalau wanita sampai 100%. Kalau lelaki tu 95, okey lah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Kadar inflasi negara meningkat sedikit kepada 1.9% pada April lalu berbanding 1.7% sebelum ini. Namun, ekonomi domestik kekal berkembang positif dan berdaya saing. Ini dinyatakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UITM Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Beliau berpandangan langkah subsidi bersasar dan kalan harga perlu diteruskan bagi mengawal tekanan kos sara hidup.
5: Pendekatan terbaik yang kerajaan boleh jalankan adalah dengan meneruskan subsidi bersasar serta memberikan kawalan harga barang keperluan asas dan dalam masa yang sama memperkukuh pengeluaran barangan di dalam Malaysia bagi mengurangkan kebergantungan kepada barangan import especially pada barangan makanan. Pengguna juga disarankan lebih berhati-hati dalam pengurusan kewangan dan mengawal dari segi perbelanjaan yang tidak perlu kerana perubahan harga mungkin berlaku secara beransur-ansur. Dan ia tidak mungkin berlaku secara drastik.
0: Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Malaysia terus menjadi pilihan pelabur asing dalam sektor teknologi bernilai tinggi termasuk semikonduktor, pusat data dan kecerdasan buatan AI meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz berkata kekuatan ekosistem industri serta dasar kerajaan yang jelas dan konsisten menjadi antara faktor utama menarik pelaburan ke negara ini.
6: Terutamanya data center yang membantu perkembangan AI kerana ialah infrastruktur yang diperlukan untuk AI disupport oleh computing power di data center dan Malaysia Alhamdulillah setakat ini telah dapat membawa pelaburan yang tinggi banyak ya, ke dalam sektor ini kerana bukan saja kerana apa ekosistem yang saya sebut tadi tetapi juga dari segi birokrasi kita, dari segi lulusan kita, dari segi dasar kita memang jelas dan juga konsisten utamanya mengenai elektrik, mengenai tanah, mengenai apa isu-isu pembawaan daripada insentif kita dan sebagainya.
0: Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz. Kerjasama strategik Malaysia dan New Zealand dipertingkat bagi mendepani krisis bekalan bahan api serta rantaian makanan global khususnya melibatkan input kritikal pertanian seperti baja, produk susu dan biji ring. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Seri Isham Ishak dengan Pesuruhjaya Tinggi New Zealand Michael Walsh. KPKM memaklumkan sesi tersebut membincangkan tawaran biasiswa pembangunan kapasiti dan jemputan ke Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026. Amerika Syarikat menetapkan warga asing termasuk pelajar dan pelancong tidak lagi boleh menukar status kepada pemastautin tetap atau kad hijau dari dalam negara. Jurucakap Perkhidmatan Kewarganegaraan dan Immigration Amerika Syarikat, Zach Carlier berkata, permohonan perlu dibuat dari negara asal kecuali dalam situasi luar biasa. Langkah itu dikritik aktivis immigration kerana khawatiri menjejaskan keluarga dan mewujudkan halangan baru kepada pemohon. Akhir sekali sukan badminton Kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sudah mengesahkan satu tempat ke perlawanan akhir acara bergu lelaki apabila dua pasangan negara bakal membuat perhitungan di separuh akhir petang ini. Pasangan nombor dunia Iron Chia Sehwayik dijadual menentangguh Zifir Nur Izzuddin Rumsani pada pukul 4.30 petang. Satu lagi wakil negara Yabroi King Wan Arifwan Junaidi terus memburu slot akhir apabila berdepan pasangan Denmark Mats Vestergaard Daniel Landgaard. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Arena Rezabai FM terus menemani hujung minggu anda. Masih lagi bersama Ozel di sini dan kita sudah berada di jam yang kedua. Okey, kamu tahu sudahkah sekarang ini kalau kamu mau memohon pasport senang saja, lebih mudah, lebih pantas. Sekarang ini urusan-urusan berkaitan pasport Malaysia Antarabangsa PMA secara digital, termasuk permohonan baru, semakan status dan urusan berkaitan melalui platform rasmi Jabatan Imigresen Malaysia. Kalau dulu terpaksa mau pergi jumpa depan-depan di Jabatan Imigresen untuk renew ataupun membuat permohonan pasport kan. Tapi sekarang ini semua di hujung jari saja. Oh, punya best, lagi senang. Jadi kalau kamu mau memohon, boleh terus layari portal rasmi Jabatan Imigresen Malaysia.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
0: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Kota Belud 101.5 FM.

Iaitu dia kumpulan Mas Mona Sabah Ginawoku. Apapun, semoga terhibur dengan lagu-lagu sepanjang hujung minggu ini sampai 12.30 malam. Selepas ini ada lagi rakan penyampai yang akan terus menghiburkan kamu. Okey, sambil-sambil itu kita mau share lah dengan kamu. Mungkin ada yang masih berfikir-fikir apa program saya untuk hujung minggu ini dan mau pergi mana? Kita tahu mau pergi mana kan? Jadi Ozan mau share lah dengan kamu, ada kempen Derma Darah bergerak di ITCC Pinampang sekarang ini, sedang berlangsung dari 10 pagi tadi sampai 5 petang. Jadi buat kamu yang berada di ITCC Shopping Mall, apa kata kamu pergi menderma darah? Sebab sekarang ini kita difahamkan tabung darah di Kota Kinabalu punya hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Jadi kamu kempen-kempen dulu kawan-kawan kamu, keluarga kamu untuk sama-sama menderma darah. Kalau layak menderma darah, why not kan? Jadi sekarang ini masih berlangsung. Kalau kamu ngam-ngam di sana, mantap sudah tuh kamu derma darah, supaya dapatlah kita bantu mereka yang memerlukan, karena setitis darah mampu menyelamatkan beberapa nyawa. Betul kah indah? Ha, jadi kamu datang sekarang di ITCC Pinampang. Layan terus, ini dia Elika Paujin, Momohobo Sabah FM, bagus bah.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Assalamualaikum. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Ha, pertemuan anda bersama dengan saya Niza pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17. Pertemuan kita setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Dan pastinya hari ini 23 Mei 2026. Wow, masuk minggu ke-12 sudah. Anda bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya juga minggu ini, hari ini 23 Mei sehingga 7 Jun 2026, adik-adik kita bercuti-cuti sekolah. Ha, dan tidak lama lagi juga kita akan merayakan Hari Raya Aidil Adha. Selepas itu kita akan sambut Pesta Keamatan pula 30 dan 31 Mei, guys. Pastinya untuk anda yang bercuti-cuti hujung minggu ni, tidak tahu ke mana arah tuju anda hujung minggu, jangan lupa esok datang beramai-ramai. Kita sama-sama saksikan 80 menu Sabahan yang akan berlangsung esok 24 Mei pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Pelbagai etnik, okey, ada menu-menu Sabahan. Kalau Niza ni kan, biarpun beretnik Brunei, nya orang Ambuyat lah kan makanannya. Tapi Niza suka tau makanan etnik dusun. Tuhau Hinawa Alahai Linopot. Baiklah, 10 buah lagu kita akan dengarkan untuk minggu ini, minggu ke-12. Adakah lagu yang tersingkir keluar pada minggu ini? Adakah kita ada lagu pencalonan baharu? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Untuk lagu tersingkir keluar memang tiada, sebab minggu lepas kita tiada lagu pencalonan baharu. Jadi 10 buah lagu Niza akan kongsikan kepada anda kedudukannya untuk minggu ini. Kalau lagu pencalonan baharu pula, adakah atau tidak adakah? Tunggu sehingga penghujung rancangan. Baiklah, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-10, yaitu kumpulan Mawar B6 dengan lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulistiwa, Studio One Talent.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

0: Terima kasih untuk anda yang terus mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Jadi di manakah lagu yang telah pun anda undi? Mari kita berhibur lagu yang anda undi yang menduduki anak tangga yang ke-9. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Paling uncit orang Sabah bilang, minggu ini naik satu anak tangga, iaitu Atmosfera dengan lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rainer Alexander Rupin, Studio Rusa Publishing, Sdn Bhd.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum.

0: Kembali lagi bersama dengan Niza. Pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk minggu ke-12 siaran hari ini 23 Mei 2026. Di manakah lagu yang telah pun ada undi? Mari kita berhibur dengan lagu yang naik satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-9, persembahan Alester Leonard Alai dengan tajuknya Rimba Bayu. Minggu ini di anak tangga yang ke-8, lagu Alester Leonard Alai, lirik Jovinia Jim, studio Butot Basement.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

0: Carta lagu artis Sabah pastinya sebuah program yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer-komposer di negeri Sabah. Pastinya terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Jadi di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi? Adakah menjadi juara untuk minggu ini? Tunggulah sehingga penghujung rancangan. Terus setia menemani Niza. Okay, kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-6. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-7. Tajuk lagunya Masih Ada Ruang, penyanyi UZM, lagu Elton Sidiali, lirik UZM, studio Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-7.

Kembali bersama dengan Niza, pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis abad kelas musim ke-17 untuk minggu ke-12. Dan ada yang bertanya, bertanya dengan Niza ni, Niza, macam mana ni kami mau hantar lagu kami untuk dicalonkan dalam kedudukan mingguan carta lagu artis abad? Mudah sahaja, semuanya hanya menggunakan jari kita saja, semuanya di hujung jari jabah. Cara penghantaran lagu ni hanya melalui sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat. Mudah sahaja, audio lagu anda perlu dalam format MP3. Lepas tu lirik lagu ni pula bertaip dalam Microsoft Word. Lepas tu sertakanlah profil artis dan juga syarikat rakaman kamu. Email sahaja lagu anda ke urrkrtmkk@gmail.com. Sekali lagi, urrkrtmkk@gmail.com. huruf kecil lah. Bila sahaja unit urusan rancangan dan rakam kena terima email, lepas tu daftar dan rekod lagu anda dan juga akan email borang penilaian lirik ini ke panel penilai lirik dan juga penilaian muzik berserta audio lagu ini ke panel penilaian muzik. Jika lirik lagu kamu okey, muzik pun okey juga, anda pasti akan dapat email pengesahan lagu anda lulus untuk siaran radio RTM. Baiklah, mari kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-5. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-6. Persembahan Hedy Moru dengan lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moru, Kamar Seni Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.

0: Kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum kita dengarkan. Mari kita berhibur dengan lagu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu ini naik 2 anak tangga minggu lepas, di anak tangga yang ketujuh. Minggu ini di anak tangga yang kelima. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Tajuk lagunya Biar. Band Lab Mahogany Studio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga kelima.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Lagu yang anda undi ini minggu lepas di anak tangga yang kedua. Alahai, jatuh turun dua anak tangga minggu ini di anak tangga yang keempat, iaitu persembahan Esweli dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29, SC29 Studio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke

0: 3 buah lagu lagi yang belum Nizat umumkan. Di manakah kedudukan untuk minggu ke-12? Mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Alahai, alahai, sedih pula sebab minggu ke-11 lagu ini juara. Jadi minggu ke-12 lagu ini turun. 2 anak tangga kurang mendapat undian daripada anda. Siapa lagi kalau bukan Joey dengan lagunya Kau Di Hatiku. Lagu Willy dan Lee Slumber. Lirik NK. Studio Epi Music at Lee Slumber. Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Joey, Kau Di Hatiku.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga

0: Adakah kita ada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini? Nampaknya tiada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini ya. Kalau tiada lagu pencalonan baharu, tiadalah lagu yang akan tersingkir keluar untuk minggu yang seterusnya. Jadi kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Wow, lagu ini naik dua anak tangga minggu lepas. Lagu ini di anak tangga yang keempat, yaitu persembahan Kiroy dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga kedua.

0: Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-12? Yang setiap minggu bersama dengan Niza, menemani Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, pasti tahu sudah lagu yang menjadi juara ini. Lagu ini memang pernah menjadi juara untuk minggu yang ketiga, keempat dan juga yang keenam. Dan minggu ke-12 sekali lagi menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk minggu ke-12. Siapa lagi kalau bukan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu ini naik dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ketiga. Minggu ini menjadi juara. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17.
2: Juara minggu ini.

Lagu Menggapai Bincang menjadi juara lagi untuk kali yang keempat dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-12 siaran hari ini 23 Mei 2026. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah yang terlepas bersama dengan Niza dari pukul 2 petang. Niza imbas kembali terlebih dahulu kedudukan untuk minggu ke-12. Lagu di anak tangga yang ke-10, Darimu kumpulan Mawar Bisik. Di anak tangga yang ke-9, Si Rambut Kuning, Atmosfera. Lagu di anak tangga yang ke-8, Rimba Bayu, Eleste Leonard Alai. Lagu di anak tangga yang ke-7, Masih Ada Ruang, UZM. Lagu di anak tangga yang ke-6, Kita, Hedi Moru. Lagu di anak tangga yang ke-5, Biar, Lukman Rozali dan Harbert Sandar. Lagu di anak tangga yang ke-4, Luka di Hati, Sweli. Lagu di anak tangga yang ke-3, Kau di Hatiku, Joey. Lagu di anak tangga yang ke-2, Sentiasa Ada, Kiroi. Dan juara kita untuk minggu ke-12, Lagu Menggapai Bintang, persembahan Hana Jin. Minggu ini tiada lagu pencalonan baharu, jadi minggu depan tiada lagu yang tersingkir keluar. Tetapi kita nak maklumkan kepada pendengar setia Sabah FM dan juga peminat-peminat yang mengundi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, minggu seterusnya, minggu ke-13, kita akan bersiaran pada 6 Jun 2026, Sabtu minggu depan lagi. Jadi banyak hari lah untuk anda mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Sebab minggu depan 30 Mei hari Sabtu, kita akan beri laluan kepada rancangan khas terbitan Sabah FM bersempena dengan sambutan Pesta Keamatan 2026. Okey, jadi minggu ke-13 kita akan berjumpa pada

mengundi beberapa hari tau. Anda akan mengundi 10 buah lagu ini melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Penerbit Firdaus akan memuat naik kedudukan minggu ke-12 ini sebentar saja lagi. Selepas saja selesai siaran kelas, teruslah kena muat naik di laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan jangan lupa malam ini bersama dengan Niza untuk siaran ulangan. Tidak puas dengar 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan, malam ini kita kasih ulang lagi siaran selama 1 jam pukul 8 hingga 9 malam. Jadi sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk siaran hari ini 23 Mei 2026. Baiklah, sampai di sini bersama dengan Niza bagi pihak penerbit Firdaus dari Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kita jumpa lagi pada siaran 6 Jun 2026 untuk minggu ke-13. Salam hujung.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Ya, relax dan rehat terus menemani kamu di jam ini dan masih lagi bersama Ozel di sini. Terima kasih untuk kamu yang mengikuti siaran carta lagu artis Sabah musim ke-17 minggu ke-12. Okey, jadi apapun tahniah untuk lagu yang menjadi juara untuk minggu ini. Jadi kamu nantikan lagi untuk minggu ke-13 pada 6 Jun nanti. Jangan lupa terus mengundi lagu-lagu yang tersenarai dalam carta lagu artis Sabah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Labbaik
1: Allahumma labbaik. Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.

Terima kasih kamu yang terus stream kami di aplikasi RTM Click. Boleh dapatkan secara percuma aplikasi RTM Click di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, di mana-mana saja kamu berada sekarang ini yang tengah layan Sabah FM, semoga baik-baik, sehat-sehat semuanya. Kalau kamu tengah sakit, cepat-cepat dapatkan rawatan di klinik berdekatan ataupun di hospital berdekatan supaya kamu dapat meneruskan kehidupan dengan kesehatan yang baik. Kan? Betul, kalau sakit-sakit ini susah tau mau bekerja. Jadi yang sehat, teruskan dengan gaya hidup yang sehat. Jangan lupa bersenam sekurang-kurangnya 1 ataupun 2 jam. Uy, lama betul 2 jam itu kan? Setengah jam pun bolehlah, setengah jam, 1 jam kah? Yang penting dapat mengeluarkan peluh. Oke? Dan sambil-sambil itu, Ozel mau share dengan kamu satu info yang menarik, di mana pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi bagi pengangkutan darat dan juga barangan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan sudah bermula pada 4 Mei lagi. Jadi kamu boleh semak kelayakan masing-masing melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Oke, antara syarat pendaftaran, lesen kenderaan motor sah dan aktif berdaftar sebagai kenderaan perdagangan dengan LPKP Sabah Sarawak. Seterusnya, perdagangan berdaftar dengan SSM, PBT atau SKM dan juga tersenarai dalam 23 kategori kenderaan darat barangan di bawah SKDS. Tempoh sah laku dan syarat tambahan pula, tempoh sah surat kelulusan bergantung kepada tempoh sah LKM cukai jalan. LKM perlu dikemaskini sebelum 28 hari bulan setiap bulan. Tarikh tamat LKM mesti melangkawi bulan berikutnya untuk layak subsidi. Jadi buat kamu yang ingin mendaftar, cepat-cepatlah kamu buat pendaftaran sebab pendaftaran sudah bermula dari 4 Mei lagi. Jadi jangan lupa untuk semak kelayakan kamu di portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Oke, kalau kamu mau tanya lebih lanjut kalau di Sabah, kamu boleh terus hubungi di 088-484-553 ataupun di 088-484-3668. Ataupun kalau tidak mau susah-susah, kamu boleh dapatkan info ini di Instagram dan juga Facebook KPDN HEP.

0: Farah Syamilan. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Sabah FM bagus bah.
0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.

0: Ah, jangan kamu tukar station, ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM. Bagus, bah.
2: Hai, saya Shi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Disitulah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

cinta. Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
2: Hari anda bermula di sini. Yeah.

Relax dan rehat terus menemani kamu pada petang ini. Masih lagi bersama Ozel di sini sampai 6 petang nanti. Okey, yang tengah bekerja di mana-mana saja kamu bertugas untuk petang ini, sama ada di stesen peminyak, di balai polis, di hospital, menjaga keselamatan sekolah, Ozel doakan semuanya lancar, dipermudahkan segala tugasan kamu petang ini. Okey. Macam biasa, 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti berita utama Sabah FM. Dan antara intipati tajuk utama untuk petang ini, Pelan Induk Hutan 25 tahun bagi pengurusan sumber hutan Sabah dirangka. Sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut berita utama Sabah FM petang ini, jangan lupa 4.30 petang. Sabah FM, bagus banget.

0: Kota Belud. 101.5 FM.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Hai, saya Zizi, bintang RTM 2024. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.

Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan dari kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
4: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
5: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
6: Terima kasih.
7: Kotomadam.
8: Sia-sia.
9: Thank you.
10: Terima kasih.
11: Magsukul.
12: Paring kewenangan.
13: Ponsikau.
14: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
15: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118.
16: Sebentar lagi, utama 5 petang.
17: Baguslah.

0: Had kuota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Almizan Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Almizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidiladha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk trend tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia dihabis dijual, dan kita akan lihat semak ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi, as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak, yang di Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyurkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatur Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disaran memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X at LPT Traffic serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
0: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuf Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
4: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
5: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
5: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumi Putera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Hairul Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Back to back music tanpa henti. Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.

Ya, assalamualaikum. Terima kasih terus setia bersama kami di siaran Sabah FM bersama dengan saya Arif sampailah pukul 12:30 malam ini menerusi RNR yang ketiga. Dan untuk edisi hari ini 23 Mei 2026 bersama dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah ya. Baik, lagu-lagu hiburan. Okey, di samping informasi saya akan berikan kepada anda. Dan hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu pada pukul 8 malam nanti kita ada siaran ulangan carta lagu artis Sabah kelas ya, musim yang ke-17. Okey, mungkin ada yang terlepas dengar pukul 2 petang tadi, jangan lupa.

lupa nanti pada pukul 8 malam ini, okey. Dan hari ini hari Sabtu, bermula pukul 9 sampai pukul 12 kita dengarkan lagu-lagu rock, tetapi pada pukul 9 sampai pukul 10 tu kita akan ikuti music tanpa henti, okey. Baik, dengarkan lagu pembukaan untuk segmen yang pertama ataupun di jam yang pertama ini. Kita dengarkan lagu Cinta Seorang Teman, nyanyian Bob. Dan selepas saja lagu ni, kita dengarkan lagu Assalamualaikum, nyanyian Nikki Palikat, Nakiu, Alif Aziz, Liza Hanim. Pastinya di Sabah FM, Bagus Bah.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia Anda.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Ya, sebagai panduan muslimin muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak hari ini ialah pada pukul 7.40 minit malam. Dengarkan Salla alaikallah Rabbani.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus Bah.
2: Radio Sabah FM Bagus Bah 89.9 MHz di Kota Kinabalu, di Pantai Barat, di Tuaran dan juga di Papar. Okey, dan dengarkan lagu-lagu hiburan melalui segmen R&R di jam yang pertama ni. Dan dengarkan lagu Dia Yang Maha Kuasa, Hijaz, dan selepas ni Keluarga Bahagia, Saujana.

0: arah amanah. Dinasihatkan bersiap sedia untuk berpindah.
1: Jika kawasan anda sering atau berkemungkinan dilanda banjir, ada baiknya sediakan satu beg kecemasan yang boleh membantu anda bertahan hidup selama 72 jam. Apa nak masuk? Senang saja. Pakaian, kasut, selimut dan jaket keselamatan untuk perlindungan diri dalam pelbagai keadaan. Wisel sebagai alat isyarat apabila memerlukan bantuan. Dokumen penting termasuk kad pengenalan, pasport dan rekod perubatan. Air bersih, sekurang-kurangnya satu botol untuk keperluan segera. Telefon bimbit dan power bank bagi memastikan komunikasi tidak terputus. Wang tunai penting sekiranya sistem elektronik tidak berfungsi. Lampu sulu dan bateri untuk kegunaan ketika kegelapan atau gangguan elektrik. Kit kecemasan, ubat-ubatan dan barangan kebersihan diri. Makanan tahan lama sebagai sumber tenaga sementara menunggu bantuan. Radio Mini Muda Ali bagi mendapatkan maklumat rasmi dan terkini. Beg kecemasan ini bukan untuk menakutkan, tapi untuk pastikan kita sentiasa bersedia. Sediakan beg kecemasan dan letakkan di tempat yang mudah capai. Beg kecemasan banjir nampak tidak berguna, tapi bila banjir, ia amat diperlukan.

0: Bagus Pak.
1: Rilek dan Rehat bersama dengan DJ Arif Sabah FM. Bagus Pak.
2: 7 malam ketika ini. Okey, selamat malam yang baru saja dengar siaran Sabah FM, terutama rakan-rakan pendengar kita di Sandakan, di Keningau dan juga di Tau. Apa khabar semua? Moga sihat walafiat hendaknya. Okey, begitu juga dengan rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM. Ramai yang menghantarkan ucapan. Terima kasih Abang Mood. Okey, dan siapa lagi? Nanti saya akan bacakan. Si Pungguk ataupun si Fian, terima kasih. Baik, dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi yang akan saya berikan kepada anda. Dan seperti biasa ya, pukul 8 malam ini kita ada siaran ulangan carta lagu artis Sabah. Ada mungkin yang terlepas dengar pada pukul 2 petang tadi, nantikan siaran ulangannya pada pukul 8 malam. Pukul 9 sampailah pukul 12 malam, untuk setiap hari Sabtu kita ada slot Rock Lu. Okey, peminat lagu-lagu rock, nantikan. Tak segampang itu, Anggi Marito. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita dengarkan pula lagu Emi Mastura, Jawapan Kasih. Pastinya di Sabah FM. Bagus bah.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Okey, untuk rakan pendengar kita, Kamal Kamal di Kuala Lumpur mendengar siaran Sabah FM pada waktu ini. Terima kasih Kamal, saudara Kamal. Baik, pasal berkenaan dengan 80 menu tu, okey. Ada yang bertanya, kalau mau test makanan tu mau bayarkah? Tidak ya. Percuma saja, okey. Tapi tidak dijual lah. Tidak dijual, konsepnya kita tengok dan kita rasa. Begitu, okey. Jadi mungkin ada yang tertanya, menu-menu yang ada dipamerkan di Imago besok tu, 80 menu tu, jual tidak? Itu macam saya cakap tadi tu, percuma. Tapi tidak boleh bawa, tidak boleh anulah, tidak boleh tidak boleh dibeli. Tetapi cuma lihat dan rasa saja di sana. Okey, kita bagi peluang untuk orang ramai untuk menikmati ataupun merasa 80 menu yang apa ada di etnik di Sabah ini. Okey, baik, 7.17 dengarkan nanti lagu berita Ringkas Sabah FM pada pukul 7.30 minit malam. Kita dengarkan dahulu lagu-lagu I Always Love You nyanyi Whitney Houston, dan selepas saja lagu ini, Hati Yang Telah Dilukai, Ajay dan juga Chris Dayanti. Sabah FM.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan." Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar, Allah.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Ha, pertemuan anda bersama dengan saya Niza pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17. Pertemuan kita setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Dan pastinya hari ini 23 Mei 2026. Wow, masuk minggu ke-12 sudah. Anda bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya juga minggu ini, hari ini 23 Mei sehingga 7 Jun 2026, adik-adik kita bercuti, cuti sekolah. Ha, dan tidak lama lagi juga kita akan merayakan Hari Raya Aidil Adha. Selepas itu kita akan sambut Pesta Keamatan pula 30 dan 31 Mei, guys. Pastinya untuk anda yang bercuti-cuti hujung minggu ni, tidak tahu ke mana arah tuju anda hujung minggu, jangan lupa esok datang beramai-ramai. Kita sama-sama saksikan 80 menu Sabahan yang akan berlangsung esok 24 Mei pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Pelbagai etnik, okey, ada menu.

0: Kalau Niza ni kan, biarpun beretnik Brunei, punya orang Ambuyat lah kan makanannya. Tapi Niza suka tau makanan etnik dusun. Tuhau, Hinawa, Alahai, Nglinopot. Baiklah, 10 buah lagu kita akan dengarkan untuk minggu ini, minggu ke-12. Adakah lagu yang tersingkir keluar pada minggu ini? Adakah kita ada lagu pencalonan baharu? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Untuk lagu tersingkir keluar memang tiada, sebab minggu lepas kita tiada lagu pencalonan baharu. Jadi 10 buah lagu Niza akan kongsikan kepada anda kedudukannya untuk minggu ini. Kalau lagu pencalonan baharu pula, adakah atau tidak adakah? Tunggu sehingga penghujung rancangan. Baiklah, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-10, yaitu kumpulan Mawar B6 dengan lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulistiwa, Studio One Talent.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

0: Terima kasih untuk anda yang terus mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Jadi di manakah lagu yang telah pun anda undi? Mari kita berhibur lagu yang anda undi yang menduduki anak tangga yang ke-9. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Paling uncit orang Sabah bilang, minggu ini naik satu anak tangga, iaitu Atmosfera dengan lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rainer Alexander Rupin, Studio Rusa Publishing, Sdn Bhd.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum-senyum.

0: Kembali lagi bersama dengan Niza. Pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk minggu ke-12 siaran hari ini 23 Mei 2026. Di manakah lagu yang telah pun ada undi? Mari kita berhibur dengan lagu yang naik satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-9, persembahan Alester Leonard Alai dengan tajuknya Rimba Bayu. Minggu ini di anak tangga yang ke-8, lagu Alester Leonard Alai, lirik Jovinia Jim, studio Butot Basement.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

0: Carta Lagu Artis Sabah, pastinya sebuah program yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer-komposer di negeri Sabah. Pastinya terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Jadi di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi? Adakah menjadi juara untuk minggu ini? Tunggulah sehingga penghujung rancangan. Terus setia menemani Niza, okay? Kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-6. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-7. Tajuk lagunya Masih Ada Ruang, penyanyi UZM, lagu Elton Sidiali, lirik UZM, studio Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-7.

Kembali bersama dengan Niza, pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk minggu ke-12. Dan ada yang bertanya dengan Niza ni. Niza, macam mana ni kami mau hantar lagu kami untuk dicalonkan dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah? Mudah sahaja, semuanya hanya menggunakan jari kita saja, semuanya di hujung jari jabah. Cara penghantaran lagu ni hanya melalui sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat. Mudah sahaja, audio lagu anda perlu dalam format MP3. Lepas tu lirik lagu ni pula bertaip dalam Microsoft Word. Lepas tu sertakanlah profil artis dan juga syarikat rakaman kamu. Email sahaja lagu anda ke urrkrtmkk@gmail.com. Sekali lagi, urrkrtmkk@gmail.com. huruf kecil lah. Bila sahaja unit urusan rancangan dan rakam kena terima email, lepas tu daftar dan rekod lagu anda dan juga akan email borang penilaian lirik ini ke panel penilai lirik dan juga penilaian muzik berserta audio lagu ini ke panel penilaian muzik. Jika lirik lagu kamu okey, muzik pun okey juga, anda pasti akan dapat email pengesahan lagu anda lulus untuk siaran radio RTM. Baiklah, mari kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-5. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-6. Persembahan Hedy Moru dengan lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moru, Kamar Seni Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.

0: Kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum kita dengarkan. Mari kita berhibur dengan lagu persembahan Lukman Rozali dan Harvest Sandar. Lagu ini naik 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7. Minggu ini di anak tangga yang ke-5. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvest Sandar. Tajuk lagunya Biar. Band Lab Mahogany Studio.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-5.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Lagu yang anda undi ini minggu lepas di anak tangga yang kedua. Alahai jatuh, turun dua anak tangga minggu ini di anak tangga yang keempat, iaitu persembahan Esweli dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29 Studio.
1: Kelas musim ke-17 anak tangga.

0: 3 buah lagu lagi yang belum Nizak umumkan. Di manakah kedudukan untuk minggu ke-12? Mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Alahai, alahai, sedih pula sebab minggu ke-11 lagu ini juara. Jadi minggu ke-12 lagu ini turun. 2 anak tangga kurang mendapat undian daripada anda. Siapa lagi kalau bukan Joey dengan lagunya Kau Di Hatiku. Lagu Willy dan Lee Slumber. Lirik NK. Studio Epi Music at Lee Slumber. Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Joey, Kau Di Hatiku.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga.

0: Adakah kita ada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini? Nampaknya tiada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini. Kalau tiada lagu pencalonan baharu, tiadalah lagu yang akan tersingkir keluar untuk minggu yang seterusnya. Jadi kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Wow, lagu ini naik dua anak tangga minggu lepas. Lagu ini di anak tangga yang keempat, yaitu persembahan Kiroy dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio.
1: Kelas Musim ke-17, Anak Tangga Kedua.

0: Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-12 yang setiap minggu bersama dengan Niza menemani Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah? Pasti tahu sudah lagu yang menjadi juara ini. Lagu ini memang pernah menjadi juara untuk minggu yang ketiga, keempat dan juga yang keenam. Dan minggu ke-12 sekali lagi menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk minggu ke-12. Siapa lagi kalau bukan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu ini naik dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ketiga. Minggu ini menjadi juara. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17.
2: Juara minggu ini.

menggapai bintang, menjadi juara lagi untuk kali yang keempat dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-12 siaran hari ini 23 Mei 2026. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah yang terlepas bersama dengan Niza dari pukul 2 petang. Niza imbas kembali terlebih dahulu kedudukan untuk minggu ke-12. Lagu di anak tangga yang ke-10, Darimu kumpulan Mawar Bisik. Di anak tangga yang ke-9, Si Rambut Kuning Atmosfera. Lagu di anak tangga yang ke-8, Rimba Bayu Elester Leonard Alai. Lagu di anak tangga yang ke-7, Masih Ada Ruang UZM. Lagu di anak tangga yang ke-6, Kita Hedy Moru. Lagu di anak tangga yang ke-5, Biar Lukman Rozali dan Harbert Sandar. Lagu di anak tangga yang ke-4, Luka di Hati Esweli. Lagu di anak tangga yang ke-3, Kau di Hatiku Joey. Lagu di anak tangga yang ke-2, Sentiasa Ada Kiroi. Dan juara kita untuk minggu ke-12, lagu Menggapai Bintang persembahan Hana Jin. Minggu ini tiada lagu pencalonan baru, jadi minggu depan tiada lagu yang tersingkir keluar. Tetapi kita nak maklumkan kepada pendengar setia Sabah FM dan juga peminat-peminat yang mengundi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, minggu seterusnya, minggu ke-13, kita akan bersiaran pada 6 Jun 2026, Sabtu minggu depan, minggu depan lagi. Jadi banyak hari lah untuk anda mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Sebab minggu depan 30 Mei hari Sabtu, kita akan beri laluan kepada rancangan khas terbitan Sabah FM bersempena dengan sambutan Pesta Keamatan 2026. Jadi minggu ke-13 kita akan berjumpa pada 6 Jun 2026. Jadi ada masa lagi anda mengundi, beberapa hari tahu anda akan mengundi 10 buah lagu ini melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Penerbit Firdaus akan memuat naik kedudukan minggu ke-12 ini sebentar saja lagi. Selepas saja selesai siaran kelas, teruslah kena muat naik di laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan jangan lupa malam ini bersama dengan Niza untuk siaran ulangan. Tidak puas dengar 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan, malam ini kita kasih ulang lagi siaran selama 1 jam pukul 8 hingga 9 malam. Jadi sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk siaran hari ini 23 Mei 2026. Baiklah, sampai di sini bersama dengan Niza bagi pihak penerbit Firdaus dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kita jumpa lagi pada siaran 6 Jun 2026 untuk minggu ke-13. Salam hujung.

0: barulah sedap. Soalnya gimana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Bukit Toba. Come on, man. Rap.
2: Abangnya ya?
0: Oke.
2: Let's go, ladies and gentlemen.

Sebentar lagi, utama 9 malam. Baguslah.

0: Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi perkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah, Mara, Agro Bank. Saya kata turun. Cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat kita melawan 100 syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan. Tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran kepada mana-mana dia tu kalau wanita sampai 100%. Kalau lelaki tu 95%. Okey lah. Maksudnya bayar balik. Jadi masa

0: masalah pinjaman ni mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berkat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
1: Dalam hal itu, Dato' Armizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi diesel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
2: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun. Pelaksanaan SKDS ini kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
1: Dato' Armizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
3: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban arah selatan. Kita bersama Idiyatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
4: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi XAFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai. Silakan.
1: Terima kasih Idiyatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, program berkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci. Bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghidupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

0: Music tanpa henti.
1: Muzik tanpa henti. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Okey, untuk 3 jam yang seterusnya kita masuk dalam slot Rock Lu. Dan untuk jam yang utama di apa ni, Rock Lu ini, kita dengarkan muzik tanpa henti. Okey, siaran Sabah FM boleh didengar di kawasan Beaufort dengan 97.9 MHz ataupun 89.1 MHz. Okey, kita dengarkan lagu-lagu Rock Lu pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Kita mulakan lagu Gurauan Cinta dari kumpulan Skir Band bagi memulakan slot Rock Lu pada malam ini. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

perdana SK Lupak selangkah menuju mukhalaf. Program berlangsung di Hospital Beaufort itu diresmikan Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Ruslan Muharram yang juga Adun Lumadan. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Ruslan berkata, selain membantu meringankan beban keluarga, program tersebut menjadi simbol kasih sayang, perpaduan dan semangat kebersamaan masyarakat. Beliau berharap program seumpama dapat diteruskan pada masa akan datang demi melahirkan generasi yang berakhlak, berani dan beriman. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehos Semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: Ya, selamat malam untuk semua pendengar Siaran Sabah FM. Apa jua anda lakukan ketika ini, pastikan keselamatan diutamakan ya. Mungkin juga anda tengah memandu waktu ini, pastikan juga jarak kereta kita dengan kereta di hadapan jangan terlalu rapat, okey. Jadi okey, maklumat di sini ya, maklumat tentang pendaftaran pelajar baharu sesi 2026-2027 untuk sesi kolej matrikulasi di Labuan ya. Kolej matrikulasi Labuan, pendaftarannya akan diadakan pada 8 hingga 9 Jun 2026, Isnin hingga Selasa ya. Pukul 7.30 pagi sehinggalah pukul 3.30 petang di Kolej Matrikulasi Labuan, dan sasarannya adalah pelajar lepasan SPM yang berjaya ditawarkan ke Kolej Matrikulasi Labuan serta ibu bapa dan juga penjaga. Okey, mudah-mudahan anak-anak kita yang berjaya melepasi syarat kelayakan untuk kemasukan sesi 2026-2027 Kolej Matrikulasi Labuan dapat mendengar ketika ini. Okey, baik, kepada semua peminat lagu-lagu rock, masih bersama saya Arif sampailah pukul 12.30 malam ini, dan rakan pendengar kita, terima kasih Kamal, masih lagi bersama kami. Katanya dia akan menunggu sampai pukul 12.30 malam. Oh, ini dia peminat rock lu. Okey, baik, kita mengucapkan juga selamat malam untuk rakan pendengar kita yang menghantarkan ucapan di Facebook Sabah FM, Tantari Masmira, terima kasih. Begitu juga dengan Fatimah Haris di Sepitang, mengucapkan selamat malam dan salam ingatan yang berkekalan buat Nuri Sarin, Zila, Rahima, Ima, Kak Bida, Mami Jun, Jumaida, Elis Rehman, dan semualah pendengar Siaran Sabah FM. Okey, kita dengarkan seterusnya menerusi slot rock lu pada malam ini. Kita dengarkan lagu Seri Kandi Cintaku dari Bloodshed, dan selepas saja lagu ini kita dengarkan lagu Bias Cinta dari kumpulan Desire, pastinya di Sabah FM. Rock Lu,
1: Rock Lu, hanya di Sabah FM. Bagus bah.

Bilat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: hendak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Assalamualaikum, saya Azam Scan. Dengarkan segmen Rock Loose hanya di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Kulut, im baik-baik. Kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan koris ogaman. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakakuk. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
2: Aduh, kau punah nama makan ini daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara sampai itu kaman? Lari kaman? Lari. Mari kulut lari. Tuh bakaku kenapa kau buang?
0: Dadah. Paduli lah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Lari.
4: Baru kamu tahu. Tahu pun takut.
5: Oke, selamat malam untuk Jihad Bakar, Alice Remini Kucing Sarawak. Lepas tu kita ada si Diana Bayu di Kota Merudu, Nora Shiki, terima kasih. Dan juga Marsha Sali di Tawau. Begitu juga dengan Ina Rozana, Norzita Zita, Robert, Buluntung, Timur Tawau. Dan semualah pendengar Siaran Sabah FM. Kita dengarkan lagu di Penyiar Janji, Awi.

Di penjara Janji Awi. Dan pada pukul 11 nanti kita akan ikuti berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Kita dengarkan dahulu It's My Life, nyanyian Bon Jovi. Pastinya di Sabah FM, bagus banget.

Sebentar lagi, utama 11 malam. Baguslah.

Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Seorang remaja perempuan dilaporkan hilang dipercayai tersesat semasa melakukan aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asa dekat Tanjung Malim hari ini. Perkara itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad. Beliau berkata, mangsa Nur Izzati Humaira Azizul berumur 19 tahun dipercayai tersesat semasa menuruni bukit bersama 5 rakan dan ahli keluarganya. Pencarian dimulakan di bukit yang dilaporkan kali terakhir mangsa dilihat pada radius 234 meter ketinggian Bukit Cangkat Asa. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi perkenaan, BSN, Tekun, Bank Rakyat, Mara Agro Bank. Saya kata turun. Cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat kita mahu melawan 100 syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan. Tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran kerja mana-mana dia tu kalau wanita hampir 100%. Kalau lelaki tu 95%, okeylah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi ya.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, setor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh membuat boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
3: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat

0: Maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
1: Dato' Armizan Muhammad Ali. Sukan bola sepak JDT mempertahankan Piala Malaysia selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 di Bukit Jalil sebentar tadi. Gol kemenangan dijaringkan oleh Marcus Golemie pada minit ke-81 dan Arif Aiman pada minit ke-91. Tiada sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan setakat ini, termasuk pada musim perayaan berikutan krisis bekalan global. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Dato' Lukman Ahmad. Beliau berkata daripada simulasi dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang tidak menentu, bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun ini. Bagi bulan berikutnya, KPKM mempunyai pelbagai pendekatan dalam memastikan kestabilan bekalan terjamin. Usia bukan penghalang untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wataala di tanah suci. Itu dibuktikan jemaah haji tertua Malaysia musim ini, Maraton Hassan, 88 tahun dari Muar Johor, yang akhirnya berjaya menunaikan ibadah haji. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
2: Kita pun dah tua, dah katanya dah tak layak. Orang-orang cakap dah tak layak makcik nak kubur, makcik nak pergi haji. Alhamdulillah kata Tuhan yang menentukan saya cakap itu.
3: Demikian luahan jemaah haji paling tua Malaysia, Maraton Hassan, yang akhirnya menjejakkan kaki ke tanah suci selepas bertahun-tahun menyimpan impian untuk menjadi tetamu Allah. Menurut ibu lima orang anak itu, dia sudah lama menyimpan hasrat untuk menunaikan rukun Islam kelima itu, namun terpaksa menangguhkan niat kerana memikirkan tanggungjawab terhadap anak-anak yang masih kecil selain kekangan mencari peneman. Lebih menyentuh hati, warga emas itu mengakui pernah merasa sedih dengan kata-kata sekelintir pihak yang meragui peluangnya menunaikan haji pada usia lanjut. Dalam pada itu, menantunya Azizah Wahab, 50 tahun berkata, walaupun ibu mertuanya sudah masuki usia hampir 9 dekad, namun dia masih kuat beribadah dan mempunyai tahap kesihatan sangat baik. Sepanjang berada di Mekah, ibu mertuanya masih mampu bergerak dengan bantuan kerusi roda selain tetap bersemangat menghadiri solat berjemaah, mengaji Al-Quran dan mengikuti aktiviti ibadah harian. Azizah menganggap peluang menjaga ibu mertuanya sepanjang musim haji sebagai amanah besar keluarga dan panggilan istimewa daripada Allah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
1: Luar negara, usaha mengukuhkan keselamatan makanan dan sara diri di Indonesia dipergiat menerusi pengembangan projek akuakultur berskala besar dan projek produktif lain bagi meningkatkan penciptaan pekerjaan dan hasil ekspor. Presiden Prabowo Subianto berkata, projek ternakan udang dan ikan sedang dibangunkan di beberapa wilayah termasuk projek di Waingapu, wilayah Nusa Tenggara Timur, di wilayah Gorontalo di Pulau Sulawesi dan projek di Pantura, Jawa Barat. 25 kapal telah melepasi di Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu setelah mendapat pelepasan dan penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut Kau Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut agensi berita MER, kapal tersebut termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial. Itamar Ben Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta merta. Dalam catatan di platform media sosial X, Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan keputusan itu susulan tindakan melampau Menteri Keselamatan Israel itu terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global Sumo Flotilla menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa kesatuan Eropah mengenakan sekatan ke atas Ben Gvir. Bagi menyemarakkan budaya hidup sihat dan aktif, Kelab Kebajikan dan Sukan KKS RTM bersama rakan strategik menganjurkan RTM X SPR Pickleball Tournament. Kejohanan itu menghimpunkan warga RTM dalam suasana santai dan kompetitif menerusi pelbagai aktiviti termasuk klinik asas pickleball, perlawanan sosial serta pertandingan berkumpulan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, penganjuran kejohanan itu memperkukuh semangat kesukanan selain kerjasama dalam kalangan warga kerja. Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki profesional negara Gozi Fair Nur Izzin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Erin Chia Soho Yik 21-18-21-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: RTM
1: Special. Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Selamat malam untuk semua rakan pendengar kita. Di jam yang terakhir ini, kita masih lagi layan lagu-lagu rock sehingga pukul 12.30 malam. Dan kita mengucapkan selamat malam untuk Ferdo Matabs, Ahran Ahmadal dan juga Mami Jun. Kita dengarkan sepi sekutu Mawar Merah, Ella, pastinya di Sabah FM. Bagus bah.

Lagu menanda kesesatan dari kumpulan Search. Waktu ketika dahulu cukup apabila lagu ini zaman rock lah, bahkan orang bilang okay, kalau berhasrat untuk mengubah ataupun memperbaharui kad pengenalan ataupun dokumen di JPN ya, sebenarnya gunakanlah gambar sebenar sahaja ya. Mungkin ada kes sebelum ini yang menggunakan gambar AI. Okey, Kementerian Dalam Negeri KDN ya mengingatkan orang ramai agar tidak menggunakan imej yang diubah suai atau dijana menggunakan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI bagi urusan dokumen rasmi termasuk permohonan pasport dan juga dokumen perjalanan ya. Okey, dua itulah, pasport dan juga dokumen perjalanan. Dan sistem Immigration Malaysia kini dilengkapi teknologi pengesanan imej AI yang mampu mengenal pasti elemen tidak semula jadi seperti tekstur kulit, pantulan mata dan juga struktur wajah yang tidak autentik ya. Dan langkah ini dilaksanakan bagi memastikan keselamatan identiti masyarakat serta mengelakkan penyalahgunaan dokumen rasmi negara. Dan yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri berkata ya, kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang cubaan memalsukan identiti ataupun menggunakan teknologi AI yang bertujuan untuk tujuan yang boleh menjejaskan keselamatan negara. Dan menurutnya keselamatan identiti rakyat dan juga integriti dokumen negara mesti sentiasa dipelihara melalui sistem pengesanan yang moden ya, tegas dan juga diyakini. Jadi kalau memperbaharui permohonan pasport ataupun dokumen perjalanan mestilah menggunakan gambar yang sebenar saja, bukan yang menggunakan AI tu ah. Okey, sebelum ni mungkin jerotnya banyak, tiba-tiba kalau menggunakan aplikasi ataupun dijana oleh AI licin bermuka tu kan. Okey, tidak apa, dengarkan lagu seterusnya menerusi slot rock lu pada malam ini. Kita dengarkan lagu Di Alam Fana Cinta dari kumpulan Fotograf.

0: inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Okey, nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita menerusi segmen RNR 6 petang sampailah menghampiri pukul 12.30 malam. Dan terima kasih yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan menerusi slot rock lu. Bermula pukul 9 sampailah menghampiri pukul 12 ini. Dan dua buah lagu penutup untuk malam ini, Cinta Kain Putih Putra. Dan selepas itu lagu Basikal Tuah yang dinyanyikan oleh kumpulan Crystal. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: panduan keselamatan banjir. Ikuti pengumuman terkini melalui media masa atau tunggu arahan. Bersedia dengan beg kecemasan dan dokumen penting. Segera berpindah ke pusat pemindahan yang disediakan apabila diarahkan atau berpindah awal sebelum keadaan banjir lebih buruk dan sebelum laluan keluar ditenggelami air banjir. Ikut laluan yang ditentukan kerana laluan singkat mungkin terhalang.
1: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.

0: panduan keselamatan banjir. Ikuti pengumuman terkini melalui media massa atau tunggu arahan. Bersedia dengan beg kecemasan dan dokumen penting. Segera berpindah ke pusat pemindahan yang disediakan apabila diarahkan atau berpindah awal sebelum keadaan banjir lebih buruk dan sebelum laluan keluar ditenggelami air banjir. Ikut laluan yang ditentukan kerana laluan singkat mungkin terhalang.
1: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin.

Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini bertugas hari ini 24 Mei 2026, dari jam 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Pastinya untuk anda, untuk menemani perjalanan anda yang kita tahulah kan, waktu-waktu sekarang ni masih lagi meriah lebuh raya kita ke arah utara, ke arah pantai timur, ke selatan. Meriah dengan kenderaan-kenderaan dua-dua hala kan. Pastinya terus bersama Nasional FM kerana kami akan menyegarkan mata anda, minda anda dalam perjalanan anda malam ini. Okey, jadi kalau dalam kekesesakan lalu lintas dalam waktu-waktu puncak perjalanan kita ni, apa kata kunci yang utama ialah sabar. Untuk anda yang sedang memandu malam ini, hati-hati di jalan raya kan. Kalau kita ada teman kan, peneman dalam perjalanan ni, orang rumah kita kat sebelah tu nampak dia magap, ngantuk sikit kan, pegang tangan dia kan, cerita kisah-kisah muda, mesti segar mata cik kak kita kat sebelah tu. Jadi bolehlah teman-teman bercakap kan. Tapi ada juga yang suruh isteri tu tidur sebab lagi tenang perjalanannya. Jadi kalau dalam ketenangan tu, jangan tekan minyak tu laju-laju pula. Yang pasti kita kena pastikan keselamatan perjalanan kita, juga keselamatan pemandu jalan raya yang lain kan. Kadang-kadang dekat-dekat lebuh raya ni ada tempat-tempat yang sesak, ada tempat-tempat yang okey je perjalanannya kan, terutama yang dekat-dekat dengan R&R tu kan. Dah mula dah sesak meriah R&R kita kan dekat lebuh-lebuh raya ni kan. Waktu-waktu dekat situ kita bolehlah dapatkan kesegaran sikit kan. Malam pun masih muda, di mana juga anda berada. Layan geng buruh hantu jam pertama ini. Rock segar, segarkan mata, segarkan minda anda. Okey, geng buruh hantu baru bermula. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.6.

0: meriahkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
4: Lagu-lagu terbaik National.

Hanim di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu. Okey, waktu-waktu puncak perjalanan Aidil Adha dah bermula ya. Bermula 22 hingga ke 26 Mei ini kan. Kalau ikut Lembaga Lebuh Raya Malaysia menganggarkan kenderaan dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan sehari di Lebuh Raya Utama. Ariran trafik, kalau kita tengok sendiri pun kiri kanan kita, ariran trafik meningkat berikutan pergerakan pulang sempena sambutan Aidiladha juga cuti sekolah yang baru bermula. Adik-adik yang duduk asrama tu, mak-mak dah ambil dah hari Jumaat kan, hari ni dah pulang ke kampung. Kalau hari Jumaat dah tidur, hari ni lagi tidurlah dalam kereta tu kan. Jadi mak-mak pun tengok je tu tau, tengok je gelagat awak tu tidur sampai pukul berapa lah tu kan. Tak apa, mak bagi peluang lagi, tunggu besok. Kalau tak bangun-bangun juga, tolong-tolong mak bersuai apa, bersembang-sembang dengan adik-beradik. Jangan macam tu, okay? Kadang-kadang kita balik rumah kita penat, memang faham, tapi kadang-kadang adik-beradik kita ni sebenarnya tunggu kita balik kan, yang kecil-kecil tu, tu utamanya kan, tunggu abang-abang balik nak dengar cerita abang tu kat sekolah tu macam mana, okay ke. Jadi lagi satu Hanim nak kongsikan juga kepada anda yang akan pulang ke kampung atau dalam perjalanan, boleh muat turun aplikasi Tuju untuk memudahkan perjalanan anda. Dekat dalam aplikasi Tuju tu ada paparan lalu lintas di semua lokasi Lembaga Lebuh Raya Malaysia kan. Dekat situ kita boleh pantau lah keadaan trafik, kita boleh merancang perjalanan kita. Ada juga jadual cadangan waktu perjalanan yang dikeluarkan oleh pihak Lebuh Raya. Untuk siapa? Untuk kita, agar perjalanan kita selamat sampai ke destinasi juga dalam keadaan yang terkawal. Tak apalah kalau kita dah terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, nak buat macam mana kan? Yang penting kita terus sabar. Jadi dengarkan lagu-lagu dalam geng Burung Hantu kerana Hanim ada di sini untuk menemani anda dengan hiburan dari Nasional FM sentiasa di hati.

0: semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda. Kalau tadi kita cakap pasal perjalanan jalan jam kan, ada beberapa tempat malam ni dijangkakan amaran ribut petir. Walau siang-siang tadi kan panas. Kalau orang Perak kata panas nyerongin kita siang tadi ya. Malam ni ada tempat-tempat yang ada amaran ribut petir. Antaranya dekat Kedah, Yan Pendang dan Kuala Muda, Perak, dekat hilir Perak, Batang Padang dan Mualim, Kelantan, Terengganu, Besut, Sarawak, Kapit, Bukit Madong dan Belaga dan Miri juga. Miri, Beluru dan Telang Usang. Di Sabah, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan, Kinabatangan. Okey, jadi dalam memandu keadaan hujan ni, yang paling penting kita kena fokus dalam pemanduan. Jaga jarak kerana kita kena sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Kalau apa pun yang terjadi di hadapan tu, kita bersedia untuk kita elak apa-apa perkara yang tidak baik berlaku kan. Sama-samalah kita menjadi pemandu yang berhemah. Okey, teruskan hiburan dengan Geng Burung Hantu. Yang ni kan lagu wajib waktu jamming kan, warming up dia. Jujur Raja.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Okay, kalau ikut hari ni kita 20. Selamat malam, sekarang dah pukul 1 pagi. Jadi selamat pagi Nasional FM, geng burung hantu. Seperti biasa, kalau kiranya hari ni kira malam Ahad ke? Malam Ahad. Kita ada
1: malam Ahad pagilah.
0: Pagi Ahad kita ada Salam FM bersama dengan kita, yeah. Ahnaf. Kita ada perkongsian dengan dalam segmen
1: untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Seperti biasalah, kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Dan saya ini pertama kalilah bersama dengan DJ Hanim kita.
0: Betul.
1: Sebelum ni dengan Abang Manis, pernah dengan DJ Aida sebagainya, Kakak Manis sebagainya. Tapi walau siapa pun, kita teruskan perkongsian ini yang pastinya kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita lah. Ilmu-ilmu yang ialah sama kita berhibur pun ada. Betul. Perkara-perkara yang kita perlu ambil berat. Ini antaranya lah.
0: Kita dengarkan dulu teaser untuk Misteri Malam di Sebalik Mata.
2: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Ya, itu dia. Suara Abang Manis kita kan?
0: Suram.
1: Suram. Suram kan, Nim?
0: Seramlah. Lagi-lagilah.

0: Nadim ni first time kan kat sini?
1: Ya, yeah, pertama kali lah. Tapi kalau berbual biasa dengan Abang Manis ni, seram juga tak?
0: Kalau dengan Abang Manis, tak seram lah. Tapi seram kalau kita buat salah, kita seram.
1: Gitu kan? Biasa. Baik, seperti biasa untuk hari ini, episod kali ini, kita episod dah, episod yang ke-20 dah Nadim sebenarnya. Episod 20 dah. Mm-hmm. Jadi kita sekarang ni di talian kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar doktor?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Doktor di rumah ke ada di luar kawasan ke macam mana doktor?
2: Di rumah.
1: Baik doktor, seperti biasa untuk hari ini, doktor bersama dengan saya lah Anaf dan juga Hanim doktor. Jadi hari ini kita nak sambunglah perkongsian kita doktor untuk tajuk kali ini neraca akhirat. Jadi untuk soalan mukadimahnya doktor, kita tahu neraca akhirat ni kata timbangan lah, timbangan kalau bentuk fizikalnya, kalau kita faham berbentuk timbangan doktor kan, macam lebih kurang macam dacing lah, lebih kurang doktor Jadi bagaimana doktor timbangan amal ni dilaksanakan? Adakah berdasarkan buku amalan kita yang malaikat catatkan sepanjang kita hidup ke atas dunia ni, atau bagaimana doktor? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Hanim dan Nada. Baik, perbahasan kita berkaitan dengan mizan ataupun timbangan amal. Kita sebut dalam bahasa Arab ialah mizan lah ya. Mungkin supaya kita tak confuse mizan dengan hisab, kita definisikan dulu. Hisab, apa tujuan hisab? Hisab adalah untuk tunjukkan keadilan Allah Maha Agung. Itu adanya hari pembalasan, hisab tadi. Manakala dalam hisab itu ada mizan. Mizan ini Allah Ta'ala Maha Kaya, kita tak tahu macam mana bentuknya. Cuma digambarkan kalau letak langit dan bumi, mizan tu masih lebih luas lagi. Kalau ditimbang langit dan bumi masuk dalam dia punya kapak, kapak ni dia punya tapak dia tu, luas lagi mizan, itu gambarannya. Jadi itu perkara gaib. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, daripada suratul Anbiya, wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah, fala tuzlamu nafsun syai'ah, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasib. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Anbiya ini meletakkan satu mizan yang penuh dengan keadilan pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun akan dizalimi walaupun sebesar habbatin min khardalin. Kalau dalam surah Zalzalah tu zarrah, sebesar zarrah sekalipun Allah Ta'ala datangkan, ataina biha wa kafa bina hasibin, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks mizan ini kita akan ada timbangan. Ya, mesti ada berat dan mesti ada ringan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, wal waznu yawma idzinil haqq, faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya, maka berjayalah orang tadi. Tapi siapa yang ringan timbangannya, maka rugilah kehidupannya. Baik, bentuk kita nak cerita keadilan timbangan tadi, ianya adalah sangat tepat, adil, dan tidak akan menyaingi walaupun sebesar zarah sekalipun, seperti yang kita sebutkan tadi. Bentuk fizikal, ulama menjelaskan ia adalah neraca sebenar yang mempunyai dua piring, satu pahala, satu kebaikan, satu keburukan. Dia macam gambaran macam dacing lah ya, macam disebut oleh Jijil tadi. Satu pahala, satu dosa. Satu amalan baik, satu amalan buruk. Tapi amalan ini, kalau kita pergi sikit, apa sebenarnya yang ditimbangkan di atas tu? Maka ulama berselisih, ada yang mengatakan amalan kita, ada yang mengatakan kitab amalan, buku catatan itu, ada yang mengatakan manusia pembuat itu sendiri. Tiga pertama, amalan kita. Amalan macam mana pula? Dia, Allah Subhanahu Wa Taala tukar amalan itu dalam bentuk benda berjisim. Sekarang kita tengok, kita solat berjemaah 27 pahala. 27 tak nampak benda tu ringan ke berat ke, bukan nampak atas berjemaah oi beratnya bahu dia, nampak 27 pahala tadi, tak nampak. Tapi di akhirat Allah Ta'ala tukar dalam bentuk yukallibuha yaumal qiyamah ajsaman, sebagai bentuk jisim yang boleh ditimbang. Itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan yang ditimbang tu adalah kitab amalan kita, suhuf yang Allah Ta'ala arahkan Rakib Atid mencatatkan itu dan diletakkan panjangnya sejauh mata memandang, maddal basar, sejauh mata memandang. Dan satu lagi, ada juga yang mengatakan yang ditimbang itu kita, diri kita sendiri naik atas piring itu, timbang situ. Macam kita timbang berapa kilo badan dan sebagainya. Maka ada seorang badan digambarkan dalam satu hadis, badannya agak besar, maka timbangannya tak lebih ringan daripada sayap lalat. Bahawa nyamuk, nyamuk badan dia besar tapi ditimbangkan dengan sayap nyamuk, tak ada apa, kosong. Itu pasal satu lagi. Para sahabat menceritakan kisah Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Rasulullah, dia, suara dia pun sedap, pembaca Al-Quran. Satu hari dia panjat pokok. Jadi para sahabat, dia terselak kain dia. Ini sahabat terselak kain. Abdullah bin Mas'ud ni kurus orangnya. Kain itu terselak, menunjukkan betis dia keding lah macam tu. Jadi kawan-kawan sahabat-sahabat lain ketawa lah. Terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah kata, atau dahakuna mendekati sakai, kamu ketawa dengan kecilnya dua betis dia. Wallazi nafsi biyadih, kata Rasulullah, demi Allah, nyawaku di tangannya. Lahuma asqalu fil mizan min jabalin Uhud. Rupanya dua kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada bukit Uhud. Itu gambaran. Jadi apa yang kita gambarkan di dunia berbeza dengan apa yang kita nak gambarkan di akhirat. Itu secara ringkas tentang mizan. Sekarang kita pergi kepada persoalan kedua. Adakah timbalan amal itu berdasarkan buku catatan amalan yang malaikat catat? Di sini mungkin ada yang salah faham. Rakib Atid tu seorang kedua. Ramai yang salah faham. Sebenarnya dia seorang tau.
0: Rakib
2: Atid bukan dua, bukan Rakib kanan, Atid kiri. Itu kadang-kadang kita tersilap faham. Jadi saya betulkan di sini. Itu pasal dalam surah Al-Qaf dia kata Rakibun Atid, dia tak kata Rakibun wa Atid. Waw tu dan Rakib dan Atid dia tak ada. Dia kata Rakibun Atidun, Rakib Atid. Apa makna Rakib? Rakib itu orang yang memerhati. Atid orang yang mencatat. Atas badan yang sama. Seorang tu dia perhati dia catat, dia perhati dia catat. Cuma yang dicatatnya baik orang sebelah kanan, dicatatnya jahat orang sebelah kiri. Itu ceritanya. Bermakna dua-dua, yang jahat ni pun perhati dan catat, yang amalan baik ni pun diperhati dan dicatat. Baik, ketuanya adalah sebelah kanan, bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Orang ini menunjukkan keadilan Allah. Oleh sebab itu orang yang buat baik terus dicatat. Dia niat saja, belum buat lagi. Oh, nanti esok saya nak sedekah lah dekat masjid RM10 katakan, pagi besok. Niat hari ini, besok Allah Ta'ala niat hari ini, besoknya buat. Tapi niat tu pun dah diberikan markah. Berbeza dengan, berbeza dengan yang jahat tadi. Kalau orang tu curi slipper pergi masjid, malaikat yang sebelah kiri dia tanya dulu sebelah kanan, macam mana bang, nak tatak ke belum ni? Kawan ni tak pulangkan lagi slipper kawan ni. Dia kata tunggu sampai waktu asar. Asar kita nak tutup fail. Kalau asar dia pun masih lagi tak pulangkan, dia kata catat dulu dengan pensel. Mana tahu kok malam sekarang dia istighfar. Ini tunjuk bagaimana Allah Ta'ala selalu memberikan ruang untuk kita melakukan keadilan. Itu sedikit Rakibun Atid. Tak menjawab lagi soalan tadi. Adakah timbalan, timbangan amal itu berdasarkan buku amalan? Jawapannya ya. Ya. Setiap manusia di akhirat kelak akan menerima buku dan kitab catatan yang merekodkan segala perincian amal secara audio visual. Bukan catat saja, siap rakam video macam kita lajukan ES, ada kamera lagi, ada nombor, semua tak boleh lari lah. Ibaratnya kedapat surat saman tu bayar aje lah. Nak berhujah pun memang kalah kita. Itu di dunia, di akhirat lagi lah. Allah Ta'ala datangkan dengan saksinya. Yang menjadi saksi itu pula badan orang itu, bukan orang lain. Tangan menjadi saksi, kaki kita dah sebut dalam perbincangan lepas. Mulut dikunci, tangan, kaki, semua anggota menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan di dunia sepanjang hidup di dunia ini. Perkara ini kita boleh tengok berdasarkan dalil Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang buat baik akan ditimbang baiknya walaupun sekecil mana sekalipun. Siapa yang buat jahat walaupun sekecil mana pun akan ditimbang. Oleh sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kepada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Apa maksudnya? Kalau dengan kurma itu kita bagi derma sedekah pada orang dapat selamat diri kita daripada api neraka, maka lakukan. Jangan tunggu oh nantilah saya kaya baru saya nak derma. Tak, derma sehingga kaya, bukan nanti kaya baru derma. Tak, derma lah sehingga kaya. Jadi itu gambaran menunjukkan bahawa buku amalan yang dicatatkan oleh malaikat raqibun atid di dunia ini, maka di akhirat itulah buku yang akan dibawa. Oleh sebab itu kita jelaskan tadi, buku amalan itu akan diletakkan di atas piring neraca mizan untuk tengok. Dan buku itu panjangnya maddal basar, sepanjang jauh sejauh mata memandang. Saya ingat itu sebagai mukadimah dulu lah.
0: Doktor, kita nak tahu jugalah kan doktor, apakah amalannya yang akan ditimbang tu nanti doktor?
2: Okey, terus saya jawab. Baik, amalan yang pertama sudah semestinya solat. Nah itu dia akan tanya solat. Fa'in saluhat, jika baik saya solat itu, maka selesailah segala-galanya. Yang kedua kita kata berkaitan dengan umur kita. Apa yang kita guna tentang umur ini? Aina abna, di mana kita habiskan umur kita? Yang ketiga akan ditanya tentang harta. Ini perbahasan lepas saya ada sentuh harta. Bagaimana kita dapat, bagaimana kita belanja. Kalau kita dapat dengan baik, belanja dengan baik, selamat. Tapi siapa yang dapat dengan baik, belanja cara tak baik, kena. Siapa yang dapat cara tak baik, belanja dengan cara baik, kena juga. Curi, lepas tu balik rumah bagi anak bini makan. Bagi anak bini makan, cantik. Tapi curi, tak baik, kena. Ataupun dia ambil barang orang dan belanja pula di tempat yang maksiat, maka itu lagi kena. Yang terlepas adalah harta yang dapat cara baik dan dibelanjakan cara baik. Umur dan sebagainya. Dan satu lagi, iaitu berkaitan dengan amal hati kita. Yang ada dalam hati kita, ikhlas ke tidak. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala sebut, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dia ingat di dunia dahulu dia buat macam-macam dah. Tapi once dia dah pergi ke akhirat, Allah Ta'ala akan pergi tengok amalan kamu. Kosar menggunung amalan dia. Once dia dah pegang amalan tu, berkecai menjadi debu yang berterbangan. Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Dia cakap pada Allah, ya Allah, kenapa amalan aku yang begitu banyak berkecai menjadi debu berterbangan? Dia kata, kamu buat bukan kerana aku. Itu yang kita kata takut sangat, bimbang-bimbang. Kita buat sesuatu bukan kerana Allah, kerana orang pandang, kerana nak tunjuk kita kaya, nak tunjuk kita itu. Itu tak ada nilai. Nampak macam bagus tapi tak ada nilai. Itu yang cukup kita perlu berhati-hati berkaitan dengan amalan hati pula. Tadi yang kita kata amalan-amalan yang nampak ni amalan hati, ikhlas tak ikhlas dengan apa dan sebagainya. Itu secara ringkas lah berkaitan dengan apa yang ditimbang tu.
0: Okey doktor, kita ada banyak lagi pertanyaan yang akan kita tanya. Kita berjeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi.
1: Jangan mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam misi malam di Sebalik Mata.

0: Isteri tersembunyi, ibu tersirat.
1: Ya, kembali menemani anda bersama dengan saya DJ Anam dan juga DJ Hanim. Misi malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Ya, dan kita masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Waktu-waktu ini mungkin ramai sebenarnya yang belum tidur lah, kalau geng-geng berhantu kan.
2: Betul.
1: Jadi kita isikan sedikit lah masa lapang kita dengan cuti sekolah dan sebagainya. Kalau ada adik-adik, anak-anak tu boleh dengarkan perkongsian ni. Di mana perkongsian ni orang kata perkongsian yang sangat-sangat bermakna dan perkongsian yang pasti kita akan lalui. Dan episod kali ni, episod yang ke-20, masih lagi perbincangan kita dalam tajuk neraca akhirat. Jadi kita nak sambung soalan kita, Hanim.
2: Betul. Doktor, kita nak tanya juga kan lah, amalan apa yang diberatkan timbangan tu, doktor?
1: Yang memberatkan timbangan kita ni apa amalannya, doktor? Ada spesifik amalan ke, doktor? Ke banyak kena buat ni?
3: Baik. Kita sebut tadi, perkara yang ditimbangkan ialah 3 perkara. Amalan, buku catatan dan diri pelaku. Tapi ulama lebih memihak kepada amalan yang ditimbangkan. Itu satu selesai. Amalan, di sini kita pegang kepada amalan yang akan diletakkan di atas piring neraca tersebut. Okay. Apakah amalan yang memberatkan dalam timbangan tadi? Tapi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, bersabda Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Ini hadis muttafaqun alaih. Apa perkara yang memberatkan? Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi cadangan yang very simple, cukup simple. Dua, perkataan ringan di lidah, berat di timbangan dan disukai oleh Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Apa dia dua perkara? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Maha suci Allah dan pujinya kepadanya, maha suci Allah yang terlalu agung. Ini kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia ni kita jarang sangat puji. Semayang alhamdulillah, lepas makan alhamdulillah, kita pergi mana-mana macam seolah-olah susah sangat kita nak sebut. Jadi Rasulullah anjurkan, banyakkanlah sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia akan menjadikan timbangan kita di akhirat nanti berat. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis Abi Darda, saya ambil daripada nafsu supaya kita kukuh hujah kita. An Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada Abi Darda, sahabat Nabi, ma min syai'in asqalu fil mizanil mu'min yawm al-qiyamati min husnil khuluq. Rawahu Tirmizi. Daripada Abi Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat fi mizanil mu'min, dalam piring timbangan seorang yang beriman, yawm al-qiyamah, pada hari kiamat, min husnil khuluq, iaitu beradab, bertata susila, berperangai baik. Rupanya perangai baik, bertata susila ini, dia boleh membawakan di akhirat nanti duduk atas piring berat timbangan dia. Beradab mulia di mana-mana saja, sebagai seorang yang berada di ofis, berada di jalan raya, berada di dalam keluarga, berada dalam masyarakat, duduk dekat masjid, di mana-mana kita mesti beradab. Oleh sebab itulah kita sebut, pernah sebut hari itu, beradab dahulu baru belajar. Al-adab awalan thumma ta'allum, kemudian datanglah belajar. Kalau orang belajar tak ada adab, dia dah panggil kurang ajar.
2: Kurang betul ajar.
3: Kurang ajar. Jadi ilmu yang ada tanpa knowledge, tanpa adab, dia akan menjadi manusia akan melawan melawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua perkara yang kita kata memberatkan amalan tadi, yang pertama dengan zikir dan menyebut kalimah thayyibah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Yang kedua, memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti, dan seterusnya kalau boleh kita tambah lagi ialah amalan-amalan sunat yang konsisten. Contohnya amalan bersedekah, menjaga solat dan sunat. Tapi kata kuncinya ialah solat. Kalau solat itu selesai, maka selesailah yang lain. Tapi kalau solat itu ada problem, dia akan tengok solat sunat. Ada tak boleh tampung-tampung dengan solat wajib itu. Selesai bab solat, rukun Islam yang 5, zakat, haji semua selesai. Apakah kita tambah pula dengan amalan akhlak yang baik, bagaimana kita sebut hadis-hadis tadi. Semuanya perkara ini akan menjadikan pemberat. Kerana konteks konsep kita berbicara di padang mahsyar atau di akhirat ialah pahala dan dosa. Pahala, currency dia sekarang ialah pahala dan dosa. Di dunia, di Malaysia, ringgit kita kata. Tapi di akhirat tak ada dah. Dia akan cerita tentang pahala. Dan pahala tu pula boleh diberikan nilai. Berapa beratnya. Seandainya berlaku sama berat. Dia panggil Ashabul A'raf. Kita ada Suratul A'raf. Mereka ini 50-50. Bila 50-50, mereka akan berada di satu sudut antara neraka dan syurga. Tunggu sekejap di situ. Tak tahu berapa lama, terpulanglah kepada Allah yang Maha Kaya. Itu satu hal. Tapi kita kata tadi, walaupun amalan itu kecil sekalipun, kalau dia boleh memberikan satu pemberat kepada piring kebaikan, maka kita lakukan. Diceritakan satu hari dia pada mahsyar mencari-cari pahala ni, pasal macam kalau saya ni sebagai guru nak luluskan juga pelajar ni, mana boleh bagi markah ni. Kita selak macam tu lah ibaratnya. Jadi orang ni dia dah markah dia dah hampir gagal. Jadi Allah Ta'ala tanya pada malaikat, cuba tengok balik buku dia, buku catatan dia, ada tak amalan dia lakukan yang boleh menjadikan pemberat kepada pahala. Cari punya cari, dia jumpa satu. Dia tanya Allah, ya Allah, kawan kita ni pernah pergi ke kuburan, melihat, menziarahi kawan tu meninggal, dia ambil segumpal tanah dan letak di atas kuburan tadi, di atas orang kebumikan sahabat kita yang meninggal tu, dia pegang segumpal tanah, dia letakkan di atas kuburan itu. Dia tanya Allah, mereka tanya, ya Allah, boleh tak ini dikira satu markah? Maka Allah Ta'ala kata, masukkan dalam timbangan kebaikannya. Maka akhirnya dia masuk syurga. Itu ceritanya. Itulah yang kata perkara yang boleh kata-kata kita dan amalan kita lah. Yang penting amalan kita.
1: InsyaAllah. Itulah okay. Nima. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Itu berat timbangan dia. Baik doktor, kita tahu tentang Telaga Kauthar ni doktor. Tapi sefahaman saya, mungkin doktor boleh betulkan lah. Kita semasa di tengah nak ditimbang amalan kita ni di padang mahsyar doktor, macam-macam berlaku, panas dan sebagainya. Jadi kat alam khairan kita sedia maklum ada satu telaga ni, iaitu Telaga Kauthar ni. Siapa yang dapat minum Telaga Kauthar ni doktor sebenarnya? Dan Telaga Kauthar ni sebenarnya di syurga ke ataupun semasa kita menunggu timbangan kita ini doktor?
3: Okey. Akan ada 2-3 perkara di situ. Tapi sebelum saya cerita Telaga Kauthar tu, kita pergi kepada perkataan Al-Kauthar yang disebut dalam surah Al-Kauthar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kauthar. Itu datang perkataan Kauthar itu. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu ya Rasulullah Al-Kauthar. Dalam bahasa Arab, Al-Kauthar ini datang daripada kataan kafir. Kafir ialah banyak. Banyak, dia menjadi Kauthar. Itu dia punya pattern dia. Kafir, jadi Kauthar. Maka ada ulama mengatakan, Kauthar itu adalah kenabian itu sendiri. Ataupun Al-Quran itu sendiri. Ataupun pahala membawa kepada akhirat. Itu adalah Kauthar. Ataupun Ibn Abbas menyebut, Al-Kauthar itu ialah, kita terjemah perigi, telaga perigi. Dia sebenarnya sungai. Kata Ibn Abbas, dia kata nahrum fil jannah, satu sungai dalam syurga. Ha fatahu, tebingnya zahab wa fiddah, emas dan fiddah perak. Yajri alal yakut wa dur, dia mengalir air itu di atas permata. Kalau kita atas pasir lah, tapi dia atas permata. Dur ni mutiara. Ma'uhu abyad minas salji, airnya lebih putih daripada salji. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Itu kata Ibn Abbas semasa menafsirkan Al-Kauthar tadi. Jadi baik, kita balik pada persoalan kita ya. Telaga Kauthar, dia terima telaga Al-Haut. Asaf kata Haut ni dia macam satu tempat yang begitu besar, macam kolam, macam tu besar, macam tu. Kalau kita nak maksud Al-Haut dalam bahasa Arab ni, adalah sebuah telaga agung yang dikurniakan oleh Allah khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Di sini setiap pendapat. Masa bila telaga itu? Sama ada sebelum titian sirat di mahsyar ataupun selepas titian sirat. Tapi ulama banyak menyebut semasa berada di padang mahsyar. Kerana mereka lalu dalam keadaan panas meniti itu, mereka sudah meminum air perigi telaga Kauthar tadi. Tapi ini cerita wallahu alam lah. Kita nak kata di mana tu Allah Ta'ala Maha Kaya lah. Tapi cuma ada di pada masa di akhirat nanti, satu perigi telaga Kausar apabila diminum airnya yang lebih putih daripada kita kata tadi salji, yang lebih sejuk itu, lebih manis daripada madu tadi, aromanya bagaikan kasturi. Aroma dia bekas minumannya ia cawan ataupun gelas yang mengelilingi bersinar di tepi-tepi tebing tadi sejumlah bintang di langit. Bintang di langit. Jadi Rasulullah menunggu, kerana Rasulullah yang akan ulurkan dengan tangan baginda. Tapi bila dia kata, wahai malaikat, kenapa itu umat aku, mereka dihalang daripada minum telaga Kausar ini? Maka malaikat tanya, ya Rasulullah, itu umat kamu, tapi kamu tak tahu apa yang berlaku selepas kamu tiada. Ini ialah golongan bid'ah, murtad, menyeleweng, tidak ikut ajaran Rasulullah. Memang umat Nabi, tapi mereka ini ditolak daripada menerima telaga Kausar tadi. Dan orang yang berpeluang untuk meminumnya, walaupun seteguk air telaga ini, mereka tidak akan berasa dahaga buat selama-lamanya. Nabi sendiri yang berada di telaga itu untuk memberi minum bagaimana kita sebut tadi, kepada umatnya yang beriman dan beramal dengan amalan salih. Itulah telaga Kausar secara ringkas. Baik, kalau kita pergi kepada ciri-ciri telaga tadi, saya ulang balik supaya kita dapat ingat di minda kita. Warnanya lebih putih daripada salji, rasanya lebih manis daripada madu, baunya lebih harum daripada kasturi, bekas minumannya sebanyak bintang di langit. Kelebihannya, sesiapa yang meminumnya walaupun seteguk tidak akan berasa dahaga lagi buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Ini anugerah. Okay. Allahu Akbar. Kita mendoakan supaya dapatkan Kausar, telaga Kausar itu seteguk pun jadilah. Allahu Akbar. Itulah syarikat.
1: Maksudnya doktor, mereka yang terpilih ni kiranya dia mendapat syafaat Nabi lah ketika itu. Hanya terpilih yang boleh minum.
3: Ya, tapi tapi banyak syafaat yang Rasulullah. Antaranya ialah telaga Kausar ni syafaat Rasulullah lah. Yang dapat tu orang yang kita sebut tadi lah, orang beriman lah. Orang beriman dan beramal.
2: Kalau ikutkan kan doktor kan, memang semualah kita berharap kita dapat lah minum air telaga daripada Al-Kausar ni kan. Tapi kan doktor, kita nak tahulah juga kan doktor, sebenarnya kandungan air yang macam mana tu sebenarnya yang dapat menghilangkan dahaga tu doktor? Ada dijelaskan tak di situ?
3: Ini kita bercakap dengan perkara-perkara ghaib, wala sunul samiat wala khatara ala qalbil bashar. Saya macam cerita-cerita lepas, saya selalu nak jelaskan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan sesuatu benda ghaib, benda tak nampak, maka Allah Taala akan mendatangkan sesuatu yang ada di mata kita. Biasa kita dengar, pernah kita tengok macam tu, supaya tapi kenikmatannya jauh lebih daripada apa yang kita gambarkan. Macam disebutkan tadilah, warnanya seputih salji. Salji kita dah tengok, snowing dan sebagainya, tapi dia jauh lebih putih daripada itu. Kita kata rasanya lebih manis, ahla minal asal, tapi rasanya jauh lebih hebat daripada madu lagi. Sama juga nanti bila sesi kita cerita tentang syurga, bagaimana orang yang minum arak itu rasanya, bagaimana rasa dia jauh lebih daripada arak yang diminum oleh orang yang berada dekat dunia. Aromanya, bau dan harumnya lebih kasturi, jauh lebih hebat daripada kasturi lagi. Itu ceritanya macam tu lah. Kandungannya Allah Ta'ala Maha Kaya. Yang penting kita mendapat syafaat dengan banyakkan selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat Nabi akan sentiasa follow umat dia. Itu kelebihan Rasul. Dia tak akan tinggalkan kita. Dan inilah sifat seorang pemimpin. Dia tak akan tinggal rakyatnya. Dia akan bersama. Nanti kita akan cerita titian sirat nanti dalam soalan berikutnya, mungkin ada titian sirat. Bagaimana Rasulullah berada di hujung sana menunggu-nunggu ummati salim ya Rab, umat aku selamatkanlah. Itu dalam titian sirat. Dalam ni Rasulullah tunggu juga di tempat mahsyar kita kata tadi. Bagaimana orang nabi-nabi lain semua tidak mampu untuk berdepan dengan Allah, Rasulullah sujud, kita dah sebut itu. Kenapa wahai Jibril, kekasihku sujud kepada Allah? Tanya dia kenapa. Maka dia, ya Allah, percepatkanlah amal isap. maka berlakulah hisab yang kita sebut dalam perbahasan kita ini.
1: Wallahualam. Tapi kalau secara peribadi saya lah doktor, memang mudah-mudahan kita semualah dapat merasai air itu. Sebab kita kat dunia, kalau tanya saya lah, kenikmatan apa yang kalau boleh nak sekali makan dah kenyang sampai mati.
2: Betul.
1: Minum pun sekali minum dah hilang haus. Kita tak dapat kat dunia ni, hanya dapat di sana nanti je, InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua terpilih. Dan kita nak berehat dulu seketika doktor, InsyaAllah. Jangan ke mana-mana kepada sahabat pendengar. Kita akan kembali selepas ni dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata.
0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Seruling malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali misteri malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM bersama dengan Hanim di JNM dan juga bersama dengan saya Anah Bakar. Dan masa lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Jusuh. Dan untuk kali ini kita nak bersama, kita ada soalan lah seperti biasa Hanim. Kita ada soalan daripada pendengar kita, daripada TikTok, daripada media sosial lah kita ambil soalan-soalan daripada mereka ni. Jadi Doktor, untuk soalan daripada pendengar kita ni Doktor, ada yang bertanya, betul ke setiap orang akan dihimpunkan bersama dengan Tuhan sembahannya? Mungkin ini spesifik kepada mereka yang bukan Islam lah. Jadi bagaimana Doktor? Silakan.
2: Okey, baik. Saya pergi kepada asas. Manusia ini, dia tidak boleh hidup kecuali dalam diri mereka mengajak untuk menyembah sesuatu yang lebih besar. Itu fitrah. Oleh sebab itu, dalam tamadun manusia, kita tak akan jumpa satu tamadun manusia tanpa tempat mereka menyembah. Tak kira lah mereka menyembah batu atau kayu atau pokok atau apa saja. Sampai ada yang sembah kapal terbang pun ada. Dia tengok kapal terbang macam mana besi boleh terbang, dia sembah. Pasal dia tak ada ilmu tentang itu. Kita orang Islam syukur sangat-sangat kita dipilih untuk bersama dengan Allah yang betul, Allah yang benar. Manakala kawan-kawan kita yang tidak memilih, mungkin belum sampai ilmu kepada mereka untuk mereka berfikir. Maka Allah Subhanahu wa taala cabar orang yang menyembah selain daripada Allah dalam suratul Anbiya, bismillahirrahmanirrahim, law kana ha'a'i alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun. Suratul Anbiya. Kalaulah mereka itu Tuhan, pasti mereka tak masuk dalam api neraka. Itu kita kata tadi, kalaulah mereka yang sembah itu adalah Tuhan mereka, pasal apa mereka nak dibawa masuk api neraka? Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, wahum lahum jundum muhdarun. Allah Ta'ala gambarkan berhala itu bagaikan jundun. Jundun ini ialah tentera. Kenapa mereka sembah patung berhala di zaman jahiliyah? Kerana mereka menginginkan daripada berhala itu protect diri mereka. Kita baca dalam surah Li'ila fi Quraish, bagaimana orang Arab rehlah ke utara dan selatan berdagang. Bila balik saja ke kota Mekah, mereka pergi ke Kaabah juga, tetapi menyembah patung-patung berhala yang berada di sekitar Kaabah tersebut. Latal Uzza wa Manatal Salatal Ukhra, tiga yang besar ini mereka sembah. Maka Allah Ta'ala tegur mereka, kamu tahu tak, yang kamu sembah itu bukannya yang penjaga perjalanan kamu, yang memberikan keuntungan dalam kehidupan kamu, yang memberi makan kepada kamu. Allah Ta'ala sindir mereka. Di situlah Allah Ta'ala gambarkan bahawasanya di akhirat nanti mereka dan patung dalam kurungan tentera yang memprotek diri mereka itu tidak memberikan apa-apa. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mana dia berdepan dengan patung berhala, dia kata, wahai bapa, ya abatilah ta'budi syaitan, wahai bapa, jangan sembah ini, dia tak dengar, dia tak boleh memberi apa-apa kepada kamu, kepada kita ya. Tapi bapa dia dengan ilmu yang tak mencukupi, akhirnya dia lawan balas. Satu lagi saya bawa ayat Quran daripada surah Al-Ahqaf, wa idza, bismillahirrahmanirrahim, wa idza husyirat nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dinyatakan bahawa apabila manusia dihimpunkan, segala yang disembah itu akan menjadi musuh dan tidak mengakui penyembahan tersebut. Ada bergaduh dah di dunia ni, okey tak bergaduh, tapi di akhirat, kau punya pasal lah aku dibawa masuk dalam neraka. Di situlah baru dia tendangnya patung berhala, dia pijaknya. Kerana kalau bukan engkau, aku jadi orang baik. Tapi engkau lah. Dah bergaduh eh. Itu yang pasal dalam suratul Ibrahim menyebut cerita itu. Dia kata, kenapa kamu marah pada aku? Aku ajak saja. Yang kamu ikut tu pasal apa? Maka di situ, ma ana bi musyrikikum wa ma antum bi musyrikin. Aku tak boleh tolong kamu, kamu pun tak boleh tolong aku. Inilah kesian kepada kawan-kawan yang menyembah bukan selain daripada Allah. Dia tidak boleh membantu dan benda itu pun tak boleh. Dia tak boleh bantu patung itu pun tak boleh membantu dia. Jadi di situlah perlukan sedikit pengamatan, pemikiran. Kita berfikir, ini masa depan kita. Selepas hidup di dunia, kita akan berdepan di akhirat, siapa Tuhan yang sebenar? Di situ bahawa kita akan muncullah kita orang Islam dipilih untuk berada di atas jalan kebenaran ini. Wallahualam.
3: Ada lagi satu soalan Doktor. Kalau ikutkan dekat akhirat nanti kan, di manakah orang kafir ni akan dihimpunkan?
1: Adakah berbeza tempatnya, doktor.
2: Okey, baik. Okey. Dia orang kafir ini pun kalau kita ambil dalam kaedah fiqh, mereka juga dituntut furu'ul kita kata benda-benda cabang dalam agama. Walaupun pada hakikatnya mereka tak dituntut kerana mereka bukan Islam. Tapi di akhirat nanti mereka juga akan dihimpun di pada mahsyar. Apa tujuannya? Untuk dihitung amalnya pada hari kiamat, lalu dikumpul secara kekal di dalam api neraka. Dihimpun juga. Nak menunjukkan kepada kita orang Islam ni, kalau kita tahu dulu masa di dunia dahulu kau seronok, bergembira dan sebagainya, kau ejek aku orang Islam dan sebagainya. Di akhirat Allah Ta'ala sengaja letakkan orang kafir ini supaya orang Islam pula ketawakan mereka, dibakar dan sebagainya. Mereka juga akan dihimpun di padang mahsyar. Kalau kita tengok fasa pergerakan orang kafir ini, pertama selepas kematian di alam barzah, roh orang kafir tidak akan diangkat ke langit, melainkan di tempat yang dipanggil sijin, wama adra kama sijin, di tempat yang orang kata terlalu kelam, usuk dan sebagainya. Di situlah roh orang-orang kafir, berbeza dengan roh Islam kita dah bahas dahulu, naik ke apa, inlijin. Manakala di padang mahsyar pula, mereka ini akan dialili di hadapan Allah. Mereka akan dibangkit dari kuburan dan dalam keadaan hina dan dihimpunkan di padang mahsyar bersama seluruh makhluk lain. Mereka akan berdepan dengan pelbagai seksaan dan kesukaran. Bukan di padang mahsyar saja, dalam alam barzakh tu pun kita cerita dulu. Dan mereka tak tenteram dah, asyik kena tanya, kena palu, kena pukul dan sebagainya. Bangkit daripada kuburan tu pula dengan macam-macam, termasuklah orang yang bersalah dan sebagainya. Heretlah kamu pergi ke padang mahsyar untuk diadili oleh Allah. Dan yang terakhir, di mana kedudukan mereka, iaitu seperti di dalam neraka jahannam. Selepas proses pembicaraan selesai, orang-orang kafir ini akan dihumban dan diiring masuk ke dalam wasiqal ladzina kafaru ila jahannam subhanahu hatta idza ja'uha futihat abwa futihat abwa wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul, dalam surah Zumar. Mereka ini akan diiring, tau, iring juga. Macam kita orang bersalah lah, ingat VIP saja diiring, orang bersalah pun diiring. Tapi cara iringan mereka itu sampai saja ke pintu neraka, disebut dalam surah Al-Qaf, halim talaksi wa taqulu hal min mazid. Bila dicampak dalam api neraka, neraka bercakap, ada lagi tak orang nak masuk? Maka kata neraka, ada lagi tak orang nak masuk? Dia kata ada. Di situlah ulama membuat kesimpulan ramainya orang masuk neraka berbanding dengan masuk syurga. Moga-moga kita berada dalam ahli syurga, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Itulah yang terdekat tadi. Amin.
1: Itulah doktor dia sebut tadi, maksudnya orang kafir ni pun dihimpunkan dulu sementara lah doktor, kan?
2: Sebelum bergerak ke neraka jahanam.
1: Adakah tempat tu sama dengan kita semua?
2: Kita baca dalam surah Yasin, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Bila himpun semua, maka para malaikat kata, sila bergerak orang yang dapat surat amalan tangan kanan. Tadi kita tak kupas detail sangat tadi surat amalan. Masa duduk di pada masa ramai-ramai tu, Allah Ta'ala terbangkan surat amalan tu macam burung. Dia akan mencari tuannya dan tak tersilap alamat. Masing-masing akan dapat. Bila dapat semua, malaikat buat announcement, orang yang dapat surat kanan, sila bergerak ke kanan. Orang yang dapat surat kiri, dapat kiri. Bila dapat kanan, dapat kiri, mereka kata, habislah aku ni, celakalah hidup aku. Jadi mereka macam nak menyelinap masuk ke tempat orang yang dapat surat kanan ini. Malaikat dia dah belah tengah lah. Di situlah malaikat jerit, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wahai orang yang mujrim, penjenayah, berambus kamu, jangan cuba nak masuk di tempat orang-orang yang dapat surat tangan kanan ini. Maka digerakkan mereka. Di situlah baru mereka akan dihimpun dan diiringkan masuk ke tadi apa, api neraka dan neraka jahanam. Itu.
1: Baik doktor, sebelum kita kita pun telah pun menghampiri rancangan kita ni, tapi sebelum yang terakhir doktor, kita tahu tentang titian sirat ni doktor, titian siratul mustaqim ni kan. Jadi apa hakikat titian sirat ni yang kita perlu fahami dengan sebenarnya doktor?
2: Baik, terima kasih DJ. Sebenarnya tajuk-tajuk yang kita kupas ni perlukan kepada pendalaman, kupasan. Tapi mandangkan masa kita tak banyak, kita buat titian. Kita yang sebut titi sebenarnya. Saya pun selalu fikir titi macam pokok kelapa diletak atas parit berjalan tadi. Itulah gambarnya. Dia satu laluan yang semua orang kena lalui. Setelah dapat surat tadi, mereka daripada masyar dan dah minum air, kita letaklah minuman telaga kausar tadi sebelum titi. Dan bila mereka berjalan di atas titi, Rasulullah dah berada di ujung sana. Mendoakan kepada mereka, ya ummati, ummati salim ya Rab. Dan hakikat titian sirat ini adalah jambatan ghaib lah. Dia berdasarkan masing-masing. Ada yang lebar, ada yang nipis, ikut masing-masing. Walaupun digambarkan dia terlalu kecil, 7 di belah rambut kita, tajam dan sebagainya, tapi gambarannya berdasarkan amalan masing-masing. Kerana pada masa itu ada yang berjalan seperti yang kita kata ni musim korban kan, berjalan naik kenderaan. Binatang yang korban tu mereka naik macam kilat. Ada yang merangkak, ada yang menyusur, ada yang lalu dengan lampu yang terang, ada yang gelap gelita, ada yang berhajatkan kepada macam dalam surah-surah yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu zuru naktabis min nurikum kilar ki'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisurin lahu batinuhu fi rahmat wa zahiru min qibalil azab. Mereka ni nak lintas titian sirat itu dia gelap. Kalau boleh saya mencelah sikit tentang api neraka ni. Api ni dia ada tiga. Satu dia panas, yang kedua cahaya bersinar. Itu api biasa. Yang kedua api itu dia bersinar tapi tidak membakar. Api yang berlaku pada Nabi Ibrahim dan berlaku pada Nabi Musa. Dan api akhirat ini dia tidak ada cahaya tapi adanya panas. Jadi bermakna api neraka, titian sirat berada di atas neraka Jahannam. Api neraka tu naik, bahan panas, tidaklah gelap. Dan lalu titian itu halus, tajam, diumpamakan lebih halus daripada selai rambut yang dibelah 7. Keadaan dia menggerungkan, terlalu licin, gelap gelita. Ada duri macam kita kait kelapa, kelapa sawit tu pula. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba. Dahlah dia punya kecil. Lepas tu ada macam pengai kaki supaya jatuh. Allahu Akbar. Dia penyakut yang di bawahnya menyambar manusia yang berdosa. Dia nak kekam orang tadi. Dan kita kata gelap tadi, ayat yang saya bacakan tadi, dia nak dapat cahaya. Orang munafik kata, bang, tumpang cahaya bang. Eh tak boleh, kau dulu tak boleh, pergi ambil cahaya sendiri. Akhirnya yang balik tu jatuh terus dalam api neraka. Baik, bagaimana cara meniti? Kalau ada masa sikit lagi DJ, sepintas kilat golongan yang beriman dan bertakwa ni, para nabi aulia melepasi titian ini sepatas kilat angin ataupun burung yang terbang. Ada yang berjalan dan berlari. Golongan mukmin biasa meniti kelajuan berbeza mengikut amalan masing-masing. Yang ni yang kita bimbang. Kita duduk amalan jadi wali-wali, kita susah lah nak jadi wali. Kan dah tak ada wali nikah, boleh lah. Lepas tu nak berlari, berlari, berjalan, aduh, jatuh. Lepas tu yang teruknya merangkak dan terjatuh. Golongan yang banyak melakukan dosa, namun dia still beriman, orang Islam, tetapi dia banyak buat dosa. Maka dia merangkak di atas itu, disambar oleh api dan duri. Manakala mereka yang engkar akan terus tergelincir jatuh kena api neraka Jahannam. Allahu Akbar. Ini yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Dia sebenarnya amalan akhirat dunia ni macam foto step, fotokopi. Apa yang kita ada salinan asal, itulah salinan fotokopinya. Bermakna kalau kita di dunia ini kita berada di atas landasan ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kadang-kadang orang salah faham pula. Kenapa nak tunjuk jalan yang lurus? Saya ni dah Islam. Ya. Supaya kita konsisten, istiqamah, Arab kata istiqamah, di atas jalan kebenaran sehinggalah penghujung hayat kita husnul khatimah. Manakala bagi orang yang belum dapat hidayah, moga Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Itu makna tunjuklah kami jalan yang lurus. Kalau di dunia ini kita berada di atas jalan yang lurus, maka di akhirat insyaAllah mudah bagi kita melalui itu. Itu pasal dia, Rasulullah kata jalan di dunia nak berada di atas landasan lurus susah. Ada orang suka buat perumpamaan jambatan di neraka lebih cepat siap daripada jambatan di akhirat. Itu mungkin ada sindiran sinis lah, tapi mungkin tak dalam pembahasan kita lah. Jadi kalau kita berada di atas landasan betul di dunia ini, ya, maka insya Allah di akhirat nanti pun Allah Ta'ala permudah. Sama juga dalam konteks menerima surat amalan tadi, tangan kanan. Kita biasa-biasakan diri dengan tayammun. Tayammun ialah dengan menganan-nganankan. Pakai baju tangan kanan, berjalan tangan kanan dahulu, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Semua kita kanan-kanan. Nanti bila di akhirat, kita tak kekuk lagi untuk menerima surat amalan dengan tangan kanan kita. Dia macam ada hubung kait. Tak boleh kita nak pisahkan dunia akhirat. Dunia lain akhirat. Tak. Dia macam ada kesinambungan. Apa yang kita berada di atas landasan dunia ini, di akhirat nanti dia menyahut balik. Itulah sebagai ringkasannya macam itulah. Ya. Okay.
1: Baik, Doktor. Yalah, selain wanita, masa juga mencemburui kita.
3: Betul.
1: Jadi kita dah pun mampiri penutup untuk rancangan kita Misi Malam di Sebalik Mata. Jadi secara ringkasnya, Doktor, kesimpulan untuk episod kita pada kali ini. Silakan, Doktor.
2: Allahu Akbar. Episod kali ini adalah episod yang agak serius. Itu pasal Rasulullah kata, kalau kamu nak cari aku, carilah di tiga tempat. Pertama di Padang Mahsyar, yang kedua di Perigi, Telaga Kausar tadi, yang ketiga ialah di Tikian Sirat. Kenapa Rasulullah berada di situ? Kerana tempat itu terlalu serius. Kalau ibarat jalan raya, tempat itu licin dan selekuh, itu bahaya. Maka di sini kita perlu berhati-hati betul-betul. Tikian Sirat kita, Bizan kita, dan juga di tempat mahsyar yang kita menerima surat amalan kita. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Kita hidup di dunia ini penuh dengan muhasabah diri, supaya tidaklah terlajak tangan. Kita ada buat silap, balik pada Allah. Tak ada masalah. Silap, balik pada Allah. Bertaubat pada Allah. Dan kita perbanyakkan amalan. Moga Allah Ta'ala pimpin, bimbing kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Amin. Baik, kita nak cakap terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Manawi Mat Yusoh. Terima kasih, Dr., untuk pengongsian episod kali ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa minggu hadapan. Dengan tajuknya apa, Doktor, kita nak kongsikan?
2: Itu kita dah di penghujung itu. Itu Pak

0: ujung kita akan terus pergi kepada menuju ke pintu syurga.
1: Ya. Berikutnya
0: nanti kita akan cerita nikmat-nikmat dalam syurga pula.
1: Allah. Di pintu syurga Dayang Nur Faizah ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Maknawi Majusa untuk perkongsian ini. InsyaAllah kita jumpa lagi, Doktor.
0: InsyaAllah.
1: Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia perkongsian daripada Dr. Maknawi bin Majusuh tentang episod kali ini. Ya, Hanim? Hanim
2: yeah.
1: Kan?
2: Lupa. Hanim.
1: Ya, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita yang meminjamkan telinga dan juga masa anda untuk dengarkan perkongsian ini. InsyaAllah, kepada anda yang dengarkan, boleh kongsikan jugalah kepada mereka yang lain. Kita sebar-sebar, jangan kita simpan seorang.
2: Betul.
1: Ilmu ni kena sebar luaskan.
2: Ya, yeah, betul.
1: Kalau tak sebar luaskan, Hanim tak boleh di sini.
2: Betul. Lagi-lagi berkaitan dengan agama kan? Yeah, sama-samalah kita saling ingat mengingat.
1: Baik, sekian saja daripada saya, daripada Sana FM.
2: Okey, terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih Anim.
2: Okey, sebab menemani sejam kita di sini.
1: InsyaAllah kita bersua kembali. Seperti biasa hari Ahad, jam 1 pagi hingga 2 pagi dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadir.

Geng Borong Hantu, Hani masih lagi di sini. Sudah masuk jam yang ketiga. Daripada pukul 12 tadi kan. Daripada 12 tengah malam tadi, saya di sini memulakan tugas saya. Sekarang dah pukul 2.15 suku. Okay, kalau ikutkan kan, waktu-waktu yang macam ni ada ke lagi yang masih dekat dalam highway ke tadi kan? Tadi kita ada perkongsian tentang neraca akhirat bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof, dibawakan dari bersama dengan Salam FM dengan DJ Ahnaf. Sejam dia bersama menemani saya di Konti Nasional FM ini. Terima kasihlah banyak-banyak kan. Dalam kesesakan lalu lintas mungkin ketika ini kan, Anim nak kongsikanlah juga berita berkaitan dengan ada juga kalau waktu-waktu cuti yang panjang ni kan, kadang-kadang bukan je kita balik kampung, ada juga waktunya kita nak bawa anak-anak kita kan pergi ke luar negara. Selalunya lah, selalunya ke Thailand kan, bukannya untuk apa pun. Kadang-kadang sebab kita nak merasa makanan, keunikan makanan dekat sana tu yang tak dapat dekat sini. Sebenarnya tom yum contohnya lah kan, tom yum tu ada je dekat sini tapi rasa dia lain bila kita ke seberang sana kan. Apa pun, ini Anim nak kongsikan, rakyat digalak muat turun daftar aplikasi MyNISE. Rakyat Malaysia digalakkan muat turun aplikasi sistem immigration bersepadu nasional MyNISE dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi manfaat kemudahan perkhidmatan digital immigration yang lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ibrahim berkata aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata aplikasi itu menawarkan perkhidmatan yang lebih mudah, pantas dan selamat selain menjimatkan masa serta tenaga pengguna. Yang rasanya nak ke luar negara tu bolehlah muat turun aplikasi MyNISE tu tadi kan. Seterusnya Hanim nak kongsikannya juga berita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru majoriti rakyat yang cintakan Malaysia agar terus mempertahankan semangat perpaduan dan tidak membiarkan negara ditawan dengan sentimen kebencian yang boleh menggugat keharmonian masyarakat majmuk. Beliau menegaskan Malaysia sejak awal pembentukannya dibina atas asas penerimaan terhadap pelbagai kaum, budaya dan agama yang menjadi kekuatan utama negara. Tambahnya lagi, konsep Malaysia Madani bukan sekadar memberi tumpuan kepada pembangunan teknologi dan inovasi, sebaliknya turut menekankan aspek nilai, etika dan moral sebagai teras utama pembangunan rakyat. Selain itu, nilai kemanusiaan perlu terus diperkukuh agar pembangunan yang dicapai tidak mengikis jati diri dan rasa hormat sesama masyarakat. Jadi itulah pentingnya untuk kita tidak memperkatakan atau menaikkan isu-isu berkaitan dengan 3R. Okay? Untuk lebih berita boleh layari berita.rtm.gov.my. Jadi kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke destinasi, dengarkan lagu ini menyemarakkan lagi rasa untuk sampai ke destinasi anda. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
4: Geng Burung Hantu, Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda, menemani anda di mana saja anda berada pada ketika ini. Selamat pagi Hani ucapkan, okay? Kalau kita bercakap pasal lalu lintas lah kan, waktu-waktu yang sekarang ni, waktu dah mula cuti persekolahan kan, kita digalakkan lah untuk merancang perjalanan kita. Kalau ikut kan Lembaga Lebuh Raya Malaysia, ada tips untuk mengelak kesesakan, okay? Elakkan dari memasuki Plaza Tol Gombak antara pukul 9.30 pagi hingga 12 tengah hari, dan waktu malam dia pukul 9.30 malam hingga 12 tengah malam. Ini bagi mengelakkan bercampur dengan jadual bas ekspres, okay? Dalam waktu-waktu kemuncak lah perjalanan kita yang dianggarkan sebanyak 3.3 juta kenderaan yang akan melalui Lebuh Raya Malaysia ini, ada 34 laluan smart lane yang diaktifkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia di lokasi-lokasi kritikal. Jadi manfaatkan, okey. Sentiasa semak status trafik terkini di platform Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau melalui aplikasi navigasi 7 sebelum bermulakan permanduan. Dan semoga perjalanan kita lebih terancang sampai ke destinasi dengan cepat dan selamat. Yang penting, kita kena fokus dalam pemanduan kita, kita kena jaga jarak, kita kena sentiasa berwaspada, bukan untuk kita saja, untuk pengguna jalan raya lain juga kan. Ingat, di sana, di tempat destinasi kita, ada yang sedang menanti dengan penuh harapan. Jadi teruskan dengan Geng Buruh Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kita nak kongsikan dan juga dari Met Malaysia, amaran ribut peti. Kalau ikutkan waktu begini, amaran dikeluarkan sehingga pukul 6 pagi 24 Mei 2026. Antara kawasan-kawasan yang terlibat adalah Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Basu, Kota Star, Yan, Kuala Muda, Sik Baling dan Kulim. Di Pulau Pinang juga turut menerima amaran ribut petir adalah di Kelantan, Tumpat, Pasir Emas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Sarawak, Sarike, Bentong, Pekan Sarike dan Maradong, Kapet dan Belaga dan juga Bintulu. Okey, dalam keadaan cuaca yang hujan ni, kalau anda masih lagi dalam perjalanan, hati-hati memandu, jaga jaraklah. Pastikan lampu isyarat dipasang bagi memudahkan kita punya perjalanan tu dapat diberi signal lah kepada kalau kita nak tukar lorong ke kan. Tapi terutamanya kepada yang membawa motosikal lah kan, sebab kadang-kadang kalau kita nak tukar lorong ni, kalau malam-malam waktu-waktu di lebuh raya ni, kadang-kadang motosikal dia tak lalu dekat tepi sahaja kan? Sebab ikut kuasa motosikal dia kan, kalau kuasa besar dia akan lalu dekat lane yang kanan. Jadi waktu yang macam tu lah kita kena sentiasa peka supaya kita masih dapat menjaga keselamatan bukan je diri sendiri tapi juga keselamatan orang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna lebuh raya yang bijak, pengguna jalan raya yang bijak. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selamat pagi, saya Hanim dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ha, tadi lagu adik saya abai sore. Ha, saya ni kalau cakap pasal cakap Pantai Timur ni lain bunyinya ya. Atau kalau orang Perak nak cakap Pantai Timur memang lain lah bunyinya. Ha, kan lagu tu bila kita dengar kan, lagu adik saya abang Soren ni, tersengih-sengih lah kita kat rumah kan, kat dalam kereta sambil-sambil bungkus nasi lemak tu kan. Jadi macam-macam kita terbayang kan, janji-janji manis, janji-janji manis pasangan kita satu masa dululah kan. Tapi inilah dia tanggungjawab kan, masih lagi dia bersama kita, alhamdulillah. And, okay, lagi satu kan, saya juga nak kongsikan juga, kalau ikut ramai yang dah pulang ke kampung halaman, ada juga yang merancang untuk pergi bercuti kan. Kalau ikut dekat Kereta Api Tanah Melayu, KTM, KTM, okay, untuk anda di luar sana juga boleh beli tiket untuk ke destinasi yang anda pilih lah kan, untuk sempena cuti perayaan ni kan. Kereta Api Tanah Melayu KTM menawarkan 3

1047 tempat, 347 ribu tempat duduk bersempena cuti panjang. Ini adalah rekod penawaran tiket terbesar dalam sejarah perkhidmatan. Ikutkan tiket ini adalah keseluruhan tiket yang merangkumi adalah 900 perjalanan tren, hampir 80% atau 270 ribu tiket telah habis terjual setakat ini, namun masih terdapat 60 ribu hingga 70 ribu tiket yang berbaki dan sedia untuk dibeli. Ini adalah berita baik lah buat kalau ada yang ingin menggunakan perkhidmatan kereta api Tanah Melayu kan, untuk ke destinasi. Kalau ikutkan kalau tiket ke sektor Pantai Timur melibatkan perkhidmatan Ekspres Rakyat Timuran telah habis dijual. Kalau dekat Kuala Lumpur Johor Bahru, jualan 88%, masih ada kosong lah tu kan. Kalau Kuala Lumpur Bandar Besar, mencecah 82% juga masih kosong. Ada peluang lah kita untuk kita semak-semak, ada tak tempat untuk kita naik perkhidmatan KTM ni kan. KTM juga turut melancarkan program khas Madani 30 yang membolehkan pelanggan menikmati diskaun sebanyak 30% mengikut terma tertentu. Okey, berhubung kesiapsiagaan operasi beliau memberi jaminan bahawa aspek teknikal telah diaktifkan sepenuhnya, termasuk ketersediaan set train, landasan, sistem semboyan serta pelan keseimbangan perniagaan demi memastikan keselesaan dan keselamatan penumpang. Ini adalah berita baiklah kepada kita. Kalau ada rezeki lebih kan, kadang-kadang kalau kita ada anak ramai ni, nak naik kereta api ni mahal kan, naik kereta. Tapi kalau kita seorang, selain naik bas, kita boleh naik kereta api, boleh tengok-tengok lah dekat tiket dekat dalam KTM tu ada kosong lagi ke tak. Sebab kalau ikut perjalanan menggunakan kereta api Tanah Melayu ni, lancarlah perjalanannya kan. Sebab saya suka pergi bercuti naik train ni. Tapi dengan anak-anak, kalau jarak jauh sikit, dia akan tanya kita lah kan, mama bila nak sampai, bila nak sampai, bila nak sampai. Jadi kalau kita ada anak kecil, kita rancang perjalanan kita supaya tak berlaku kesesakan, kita tak ada kadang kesesakan tu. Sebab kita boleh bertenang, anak-anak kecil ni yang susah sikit nak bertenang, kadang-kadang nak buat susu lah, nak tukar lampin lah kan. Tapi itulah cabaran untuk menjadi seorang ibu bapa. Kita kena sentiasa sabar. Anak-anak ni lah penyeri kehidupan kita, betul tak? Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Kalau ikut dekat dalam, selain dekat dalam konti ni, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ada kelapangan, bolehlah menjengah masuk ke dalam TikTok Live kita Nasional FM dengan kata kunci cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni ada ramai yang masih yang bersama dengan dalam siaran ini. Dekat dalam tu anda boleh juga berkenalan dengan pendengar-pendengar yang lain yang daripada tadi memberi kata-kata semangat dan juga macam-macam cerita yang kita kongsikan juga kat dalam ni. Antaranya ada juga pendengar kita, kalau ikut kat dalam ni, ada daripada Indonesia, daripada Batam, Sumatera, Sabah, Terengganu ada. Terima kasih juga kepada pendengar kita yang daripada tadi bersama dengan kita, Hilmi Zudin Zahari, Abang Long kita, okay. Juga kepada Kak Rabiatul Eliana, Kombat 77 juga ada. Lagi Hak 32 aka Hakim. Ada lagi ramai yang dekat dalam ni kan. Jadi boleh join ramai-ramai dengan sembang topik kita yang terbuka, santai-santai je waktu-waktu pagi ni kan. Kita boleh berkenalan. Ada juga yang dalam ni yang tengah bungkus nasi lemak besok untuk berniaga besok, katanya kalau macam saya katakan, kalau kita pulang ke kampung, siapa yang berniaga di di kampung-kampung kan, orang bandar pulang ke kampung memang mencari makanan-makanan yang unik lah, makanan-makanan yang biasa dekat kampung mereka. Dia selalu akan ada satu rasa makanan signature yang kalau balik kampung mesti nak makan kan. Mudah-mudahan semua perniagaannya bertambah maju, rezeki dibukakan dengan seluas-luas. Ya, alhamdulillah. Jadi teruskan hiburan kita waktu pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Hanim menemani anda hingga ke 6 pagi ini, pukul 3.38 minit pagi waktu kini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga segala yang kita usahakan hari ini memberi keberkatan dalam kehidupan seharian kita. Okey, kalau saya nak kongsikan juga dekat sini berkaitan dengan Hari Raya Haji yang bakal kita sambut insyaAllah pada hari Rabu depan ni kan. Kalau yang ber apa orang kata beruntung untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, dijangkakan hari wukufnya jatuh pada 9 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan dengan hari Selasa 26 Mei 2026. Semoga segala yang diusahakan dalam ibadahnya mendapat keberkatan dan mendapat haji yang mabrur. Mengikut perkongsian dari pada tabung haji, fasa pertama penerbangan pergi last kali adalah pada 20 Mei 2026. Untuk fasa kedua, penerbangan balik KT pertama adalah pada hari Khamis 4 Jun 2026. Tentunya ahli keluarga rindu untuk menunggu kepulangan mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Semoga segalanya dipermudahkanlah untuk mereka juga. Untuk kita yang beraya di sini, ibadah korban itu ada juga yang melaksanakan ibadah korban juga di negara kita ni kan. Yang tidak pergi ke haji pun kita buat ibadah korban, meriah kita kalau kita balik kampung tu kan. Jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Selepas ini lagu suratan atau kebetulan dari Kenny Remy Martin.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih setia bersama geng burung hantu, terutamanya yang sedang dalam perjalanan walau di ke mana juga destinasi anda waktu pagi ini, satu je saya nak pesan, jangan terburu-buru. Jalan mungkin lengang tapi kena fokus dan utamakan keselamatan. Bila musim cuti macam ni, terasa macam tak lengkap perjalanan kita kalau tak dengar lagu raya, kan? Kalau raya tu kita memang akan ada aura dia. Dan aura datang waktu raya tu, awal lagi kita dah rasa aura hari raya tu, kan. Kadang-kadang bila dengar lagu raya dalam kereta, teringat suasana pagi raya, gelak tawa keluarga, juadah atas meja, momen-momen berkumpul dengan orang tersayang. Sebab tu pagi ni saya nak mainkan lagu Pulang di Hari Raya Nur Kumalasari sebagai semangat kepada anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai dengan tenang ke mana juga destinasi anda hari ini, pagi ini. Teruskan bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

syoknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
4: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
3: Wa atimmul hajj wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

0: فاتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah, maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati, dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan ketahui

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. الحمد لله sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan Allah. Ya, yang memandu apapun yang kita buat, yang memasakkah, yang tengah membereskan pekerjaan di rumahkah, di manakah, apa saja yang kita buat, sahabat yang mulia, jangan lupa sama Allah, dan jangan lupa salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sama Allah ni, sahabat, ya bahagia. Bila kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan jadi teratur dan aman. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, memang hidup kita pun, bilang orang Indon apa nih, dengan izin, berantakan kita. Makanya apapun kita buat, jangan lupa Allah. Itu semua adalah rahmat, kudrat, iradat yang Allah pinjamkan sama kita, sehingga kita boleh menyelesaikan apapun pekerjaan kita. Dan ingat, cinta sama Nabi jangan putus. Buktikan cinta kita sama Nabi ini dengan solawat, dan lakukan apapun sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita lakukan, kita buat. Mudah-mudahan itu jadi lambang cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi nih. Nah, kita sambung bicara kita pada siri yang lepas, masih membahas atau bicara santai kita, masih menyenaraikanlah istilah kita, ya, kita bentangkan beza orang pintar dengan orang bijak. Nanti kita pilih di penghujung, mau jadi pintar apa mau jadi bijak. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sambung. Orang pintar ini, dia senang menunjukkan kepintarannya sewaktu dia berbicara. Masa kita berbual sama orang pintar nih, bahasa kampung kita apa, pintar nih kalau dia bercakap. Ya, dengan itu, dengan ini, pokoknya lancarlah. Beza pula dengan orang bijak. Orang bijak ini, sahabat yang mulia, kalau dia bicara, ya, dia lebih senang mendengar daripada berbicara. Orang pintar, dia suka menunjukkan kepintaran dalam bicaranya. Sedangkan orang bijak, dia lebih suka jadi pendengar. Dan jadi pendengar, dia menilai. Ya, kita jangan silap nih, sahabat yang mulia. Kadang lawan kita bicara tuh diam. Dia biar kita bukunya nyang, bilang orang. Dia diam saja. Rupa-rupanya itu orang bijak. Setiap butiran bahasa kita dinilainya. Ya, kemudian dia pun merenung kita. Ya, kita siuk dengan bicara kita yang sok pintar itu, sedangkan dia sedang menilai dan menjadi pendengar yang setia. Ini hebatnya orang bijak. Dia suka mendengar berbanding bicara. Kemudian beza lagi orang pintar dengan orang bijak. Orang pintar sangat percaya diri. Ini level of confidence-nya ini, dengan izin, terlampau betul tinggi. Beza pula orang bijak. Orang bijak ini, sahabat yang mulia, memilih untuk, dengan izin, stay humble ataupun down to earth. Dia lebih suka merendah diri, ya. Kenapa dia memilih ini? Orang-orang sufi itu kenapa mengajarkan jalan seperti ini? Supaya kita terhindar daripada merasa pandai, ana khairum minhu. Ini penyakit besar. Tidak salah, sahabat yang mulia, percaya diri itu perlu untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang dilarang oleh agama, overconfident ini, yang sangat-sangat lebih percaya pada dirinya. Kenapa? Karena ini boleh menjerumuskan kita, ya, ke lembah yang sangat tidak disukai oleh Allah. Apa dia memiliki perasaan ujub, sum'a, ya, takabur, dan yang sewaktu dengannya. Manakala orang bijak itu, kenapa memilih stay humble dan down to earth? Karena dia merasakan dia tidak punya apa-apa, melainkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah atas dirinya. Jika ada fikiran-fikiran yang baik yang Allah limpahkan, jika ada pengetahuan-pengetahuan yang baik yang dapat dia manfaatkan itu bukan karena dia terlampau overconfident, tidak.
tapi karena dia menyadari

0: bahwa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia memilih untuk stay humble dan down to earth. Beza dengan orang pintar tadi ini. Dia merasa percaya dirinya terlampau tinggi. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang sombong. Sehingga merasakan orang lain itu semua bodoh, maaf dengan izin. Hanya dia satu orang saja yang pintar, yang pandai. Orang lain tidak pandai. Makanya dilarang dalam agama. Boleh, bahkan perlu ada sikap percaya diri, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita terjerumus ke lembah bibit-bibit syirik kepada Allah. Itu kan bibit-bibit syirik itu, bila mana ada dalam hati ya sedikit rasa takabur, sedikit pun. Kata Nabi SAW, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr, atau kama qal hadith sahih Bukhari. Apa kata Nabi? Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah perasaan sombong. Nih, sebesar zarrah ini bukan besar nih sahabat yang mulia. Halus betul. Bahkan sehalus itu pun Allah bilang kalau ada dalam hatinya tidak akan boleh masuk syurga. Allahu Akbar. Maka hati-hati sahabat. InsyaAllah kita akan sambung lagi bicara santai kita. Beza antara orang pintar dengan orang bijak. Terima kasih sahabat. Mohon maaf lebih kurang. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Saba FM, bagus bah.
1: Aduh, mandi blus lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
3: Aras Bayu dan Saba FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Awau 95.7 FM.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Pagi, salam Malaysia dan kepada anda semua. Selamat berhujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hafrina Hanif akan temani kamu, ya kamu di sana. Okey, baiklah, di mana kamu berada, pastikan kamu terus setia bersama Sabah FM. Dan Hafrina akan cuba untuk menghiburkan kamu dengan lagu-lagu pilihan Hafrina untuk pagi ini. Oh, gitu ayat. Okey, apapun yang kamu lakukan sekarang ini, terus setia bersama Sabah FM. Bagus wah. Nah, nah.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Ricky Martin dengan lagu Living La Vida Loca buat anda semua yang mendengarkan dari Sabah FM. Sudah masak ketika ini, goreng nasi goreng mie, buat kuih sambil kita bergoyang, segar ndak terus mata tu kan. Okey, cakap pasal makan dengan masak-masak ni. Terus jangan lupa juga nanti petang ini pukul 2 petang anda perlu datang beramai-ramai ke Imago Shopping Mall untuk 80 menu Sabahan. Okey, ada pelbagailah makanan etnik dalam satu acara yang pasti membuka selera anda, dan anda boleh merasa sendiri makanan tersebut tapi tidak boleh menapau dan tidak boleh beli sebenarnya. Tidak, itu percuma saja untuk anda rasa, okey. Dan nanti mereka akan menampilkan 80 menu istimewa yang kiranya semuanya adalah cita rasa Sabah. Dan jangan lupa bawa keluarga dan kawan-kawan untuk sama-sama merasai pengalaman gastronomi Sabah yang penuh dengan tradisi dan nostalgia. Jadi datang rasa makanan warisan kita. Jangan lupa pukul 2 petang hari ini di Imago Shopping Mall. Rasa kita, warisan kita. Okey. Dan di sana nanti kamu akan tengoklah DJ-DJ ataupun personality RTM sendiri yang akan mengangkat dulang makanan tersebut. Ada 80, bayangkan. Jadi saya rasa tidak perlu makanlah untuk makan tengah hari. 2 petang nanti boleh makan dengan kenyang. Okey. Baiklah, kepada dan semua teruskan bersama seperti biasa 6.30 minit pagi kita ada berita Sabah FM. Dan berita pagi ini disunting Alicia Michael. Terima kasih Alicia. Jadi teruskan bersama Sabah FM, dengarkan terus ini lagu daripada Vita Alvia, Haridang, buat anda semua. Panas.

0: May tunakang makahampit ang inang kinakan pawidda-widda warisan Sabah. Magsambata, makasampangan alo sukup tahun RTM ke Walumpu. RTM Sabah, mandaan ni kaam Walumpu labot kinakan Sabahan. Inda ginis etnik atau suku kaum, inda ginis asa kamemon ania. Aro, narayan, kamemon labot kinakan inanakan ni hatul pinakaru umbul Walumpu. Nah, ada apahan bi peluang anginam inda ginis labot kinakan hinaani maduampu makan 4 hari bulan 5 allo minggu ya atau ahad nang nalisag 2 kohap ma imago shopping mall atak kakam magbaan-baan Walumpu labot kinakan Sabahan asatam warisan tam RTM Walumpu tahun sehe aload makaam RTM 80 tahun teman setia anda.
1: Adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus, Pak.
3: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
4: Ini barulah sedap. Soal lagi.
3: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
4: Begitu, Pak. Komen, Mal. Rap.
5: Abangnya, ya?
4: Oke.
5: Let's go, ladies and gentlemen.

0: inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus,

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Berikutan krisis bekalan global, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM belum menerima sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan setakat ini, termasuk pada musim perayaan. Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan KPKM, Datuk Luqman Ahmad berkata, simulasi yang dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang tidak menentu menunjukkan bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun ini. Menurut beliau, bagi bulan berikutnya, KPKM mempunyai pelbagai pendekatan dalam memastikan kestabilan bekalan kekal terjamin. Sabah menerima lebih RM126 juta ringgit di bawah insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan EFT dalam tempoh 2019 hingga 2025, sekaligus menjadikan Sabah antara negeri yang menerima peruntukan terbesar di bawah EFT. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, ia sebagai pengiktirafan terhadap komitmen berterusan negeri dalam usaha memelihara dan memulihara hutan secara lestari. Dalam program sama, Datuk Suriata turut memaklumkan 1,136 geran tanah anak negeri NT telah diserahkan kepada penduduk Parlimen Pensiangan dengan keluasan 2,303.84 hektar. Daripada jumlah itu, 295.51 hektar melibatkan Dun Nabawan, 948.82 hektar Dun Tulit dan 1,059.51 hektar Dun Sok. Jelasnya, usaha itu mencerminkan komitmen kerajaan negeri dalam memastikan isu pemilikan tanah rakyat khususnya di kawasan luar bandar diselesaikan secara berperingkat. Beliau turut menasihati penerima agar tidak menjual tanah tersebut, sebaliknya mengusahakan dan membangunkan kawasan tanah masing-masing. Golongan ibu perlu menjadi benteng utama memastikan nilai moral, adab dan jati diri masyarakat Timur terus dipertahan dalam institusi keluarga. Demikian ucap Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki ketika merasmikan sambutan Hari Ibu dan Anugerah Inspirasi Ibu Peringkat Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Katanya cabaran ibu masa kini bukan saja melibatkan keseimbangan kerjaya dan keluarga, malah berdepan pengaruh internet serta budaya luar. Justeru ibu memainkan peranan besar dalam sesebuah keluarga yang menjadi tunjang utama mencorakkan masa depan anak-anak. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang, 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Ish. Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tidak ada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Adira suami dengan lagunya Sayang Orang Yang Sama. Kenapa lah mau sayang orang yang sama? Banyak lagi orang-orang di luar sana. Oh, gitu ayat. Okay, tapi itu lagu sekali emang ramai yang kalau Afrida bertugas waktu waria memang ramai yang minta lagu tu. Mungkin disebabkan mungkin terkenen kali kan di hati tu macam oh, okay, ini lagu kena sangat dengan saya. Jadi dia minat lah. Okay, tapi kalau lah kan, kalau lah dah bang, nantilah kita cerita tu. Okay, baiklah kepada anda semua, nanti ada bolehlah kalau mau minta lagu tu mungkin di hujung nanti pukul 11 pagi tu bolehlah. Kalau awal-awal ni jangan dulu, kamu dengar dulu lagu-lagu pilihan Afrinda ni, kena paksa awak dengar. Okay, dan kalau belum muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun sekarang secara percuma saja di Google Play Store ataupun App Store. Di sana anda boleh dapatkan RTM Klik supaya anda tidak perlu lagi ubah frekuensi radio anda bila pergi ke mana-mana sejadi seluruh dunia. Yang penting ada talian internet, ada telefon bimbit, terus boleh dengarkan Sabah FM. Okay, baiklah kepada anda semua, teruskan lagi dengan hiburan pagi ini. Yang baru je bangun dengar radio tu, anda ditemani saya Afrina Hanif, Singapura 12 tengah hari nanti. Dengarkan terus Sabah FM. Baguslah.

Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Bagi 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Had kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang keterisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau berkata semua syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan SKDS perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet yang diperoleh daripada syarikat minyak. Tegasnya, sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad fleet digantung serta-merta dan syarikat terlibat akan disenarai hitam. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pickup dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pickup dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan juga berkata kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam perkembangan berkaitan, seorang pemandu lori warga tempatan ditahan bersama 2 tong drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Merang, Terengganu semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat mendedahkan lelaki berusia 30-an itu disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Katanya hasil risikan selama 2 minggu mendapati suspek membuat pembelian sehingga 4 kali sehari menggunakan permit yang ditinggalkan

0: stesi minyak bagi memudahkan urusan pengisian bahan api ke dalam tong drum. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dan peralatan dianggarkan lebih RM46,000. Usaha turun padang perlu diperingat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan, terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
1: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan, BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun, jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat, kita melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah Ikhtiar tu, kalau wanita hampir 100%, kalau lelaki tu 95%, okey lah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidiladha dan cuti sekolah yang panjang, orang ramai masih berpeluang mendapatkan baki RM60,000 hingga RM70,000 tiket train KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Datuk Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, melibatkan lebih 900 perjalanan train di seluruh negara.
2: Dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak yang di-Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyurkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Datuk Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofia diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draft perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik, termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas. Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: I've got.
1: Relax dan rehat di hujung minggu kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM ketika ini. Terima kasih. Dan Afrina akan tetap bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 hari nanti. Dan pastinya untuk anda yang ingin keluar berjalan-jalan hari ini, perlu juga tahulah kan keadaan cuaca semasa. Dan Afrina kongsikan dulu untuk anda semua ramalan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan untuk sebelah pagi ini, di hujan di kebanyakan tempat dijangkakan dan berlaku di wilayah Persekutuan Labuan dan juga di pedalaman Pantai Barat dan juga Tawau. Hujan di beberapa tempat dan di daerah Sandakan dan Kudat dijangkakan tiada hujan untuk pagi ini. Dan petang pula, petang ni paling penting, kamu tahu tau. Pasal kita petang ni, kita mau anda datang ramai-ramai ke Imago Shopping Mall untuk merasa sendiri. Ada 80 menu, okay. Dan untuk sebelah petang, nanti di pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan Kudat, Ribut Putih dijangkakan berlaku di beberapa tempat. Tapi jangan risau kalau hujan pun, pasal acara itu berlangsung di dalam bangunan. Jadi hujan kan ribut di luar, masih lagi sedang. Perlahan memudahkan anda juga untuk datang. Yalah kan? Kalau waktu tu nanti ada 80 menu tu, anda boleh rasa dan ianya percuma, saya tidak perlu bayar. Okey, rasalah cubit-cubit, orang bilang. Okey, dan untuk sebelah malam pula, di daerah Tawau dijangkakan ribut petir di beberapa tempat dan di pedalaman Pantai Barat dan Sandakan hujan di beberapa tempat dan daerah Kudat tiada hujan. Dan untuk wilayah Persekutuan Labuan pula dijangkakan hujan di kebanyakan tempat. Itu dah untuk cuaca sepanjang hari ini. Dan apa-apa info nanti kita akan kongsikan dari masa ke masa, mana atau ada amaran yang akan dikeluarkan kan. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama untuk relax dan rehat 7 minggu. Dengarkan terus, ini dia buat sumandak semua di luar sana, lagu ini untuk anda.

0: Penyiar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam, mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman

inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Ya benar, kalau kamu ada menyaksikan perlawanan Piala Malaysia, perlawanan akhir Piala Malaysia semalam, okay, yang mana pasukan JDT telah pun memenanginya lagi sekali, dan kalau dikira lah kan kemenangan mereka ini merupakan Malaysia trofi Piala Malaysia buat kali keempat berturut-turut dan yang keenam sejak 2017. Okay, jadi JDT yang mana macam kita tahulah memang pasukan yang agak kuat juga dan memang sukar untuk ditewaskan, tapi itulah, dan pengendali mereka pun, pengendali Johor Darul Ta'zim JDT Sisko Munos, memuji semangat dan kerja keras dipamerkan barisan pemainnya selepas berjaya menewaskan Kuching City FC 2-0 pada malam semalam. Dan kemenangan itu melengkapkan musim yang cukup luar biasa buat Harimau Selatan selepas pasukannya berjaya mencapai semua sasaran yang ditetapkan sejak awal musim. Dan dikatakan juga musim ini sangat menakjubkan buat mereka kerana pasukan berjaya mencipta sejarah dalam persaingan liga, juara-juara, dan mereka juga berjaya mencapai semua objektif kecil sepanjang musim ini. Jadi itulah belakang. Memang semalam pun siapa yang ada menyaksikan perlawanan itu memang sengit jugalah pertemuan antara Kuching City FC dan juga JDT, tapi kita boleh nampak sudah daripada perlawanan itu siapa yang akan menang kan. Okey, bagi peminat bola fahamlah tu. Okey, tapi apapun Ramlang, tahniahlah. Okey, dan kepada anda semua yang sekarang ini sedang mendengarkan Sabah FM, seperti biasa tepat pukul 8 pagi kita ada berita Sabah FM. Saya kongsikan dulu tajuk-tajuk berita utama pagi ini. KPKM jamin bekalan makanan negara kekal stabil. Sabah terima lebih 126 juta ringgit dana EFT dalam tempoh 6 tahun. Jadi berita sebelumnya sementara lagi tepat pukul 8, dan berita pagi ini disunting Alicia Michael.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan, nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzulu tu.
2: Nah.
0: Ha, Esiau.
1: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
1: Saya, Aisyah.
3: Dan saya, Tujuh Kekli.
4: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
1: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang

juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. KPKM jamin bekalan makanan negara kekal stabil. Sabah terima lebih 126 juta ringgit dana EFT dalam tempoh 6 tahun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM.